0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Iyek Maulana masih nemenin kamu teman Pro 2. Semoga hari kamu penuh energi ya teman Pro 2. By the way nih, setuju kan kalau mata itu organ yang super duper vital. Selain buat lihat dunia nih teman Pro 2, mata juga sering disebut sebagai jendela jiwa. Nah, biar jendela jiwa kita tetap celing dan kita bisa mendeteksi gangguan sejak dini, harusnya kita tahu dong sebenarnya mata yang sehat itu cirinya seperti apa sih? Jangan sampai ada gangguan yang luput dari perhatian kita nih teman Pro 2. By the way, langsung aja kita bedah satu persatu ciri mata sehat yang pertama, yaitu mata tidak menonjol. Kalau kamu perhatikan teman Pro 2, mata yang tampak melotot atau menonjol, atau dalam istilah medisnya disebut exophthalmos nih teman Pro 2. Ini bisa jadi tanda penyakit serius loh, seperti penyakit Graves, yaitu gangguan kelenjar tiroid yang bikin hormon tiroidnya berlebihan. Kondisi ini teman Pro 2 biasanya disertai gejala lain seperti penurunan berat badan yang cepat, detak jantung tidak teratur, atau kamu bisa mengalami kecemasan berlebihan. Kalau kamu melihat tanda ini, teman Pro 2, please banget segera konsultasikan ke dokter. By the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita akan masih lanjutin lagi nih 4 ciri mata sehat lainnya. Abis ini akan ada lagu yang bikin mood kamu makin naik. Setelah break tentunya, kita akan bahas lagi tanda cincin abu-abu di sekitar kornea matamu. Ini bahaya apa enggak sih? So, tetap di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bingung.
1: Loh, Paina gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada poin-poin tertentu yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tadi.
1: Oke.
2: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa kamu saya tidak kembangkan? Itu yang pertama poinnya.
3: Lantan akan berubah pakai.
1: Oke.
3: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai.

0: Pro 2.
1: Welcome back Taman Pro 2, masih barengan sama Yek Maulana. Kita lanjut kupas tuntas ciri-ciri mata sehat yang harus banget kamu tahu. Ciri mata sehat yang kedua adalah tidak ada cincin, abu-abu atau putih di sekitar kornea mata kamu. Cincin ini, teman Pro 2, punya nama keren, Arsus senilis, meskipun seringnya muncul pada lansia nih. Cincin ini bisa jadi alarm buat yang muda. Kenapa? Karena sering banget jadi tanda kolesterol atau trigliserida tinggi. Kehadiran arsus senilis ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung loh, teman Pro 2. Dan bukan cuma jantung aja, tapi juga stroke. Jadi, kalau kamu lihat ada cincin abu-abu di mata, jangan tunda lagi. Yuk, segera periksakan kadar kolesterolmu, teman Pro 2. Kita lanjut ke ciri ketiga, mata tidak berkabut atau buram. Mata yang tiba-tiba kelihatannya buram, kayak dalam kabut, bisa jadi indikasi katarak. Ini terjadi kalau lensa mata kamu itu jadi keruh, menghambat cahaya masuk. Walaupun nih, teman Pro 2, katarak identik dengan usia tua, diabetes, pemakaian obat tertentu, atau tumor mata bisa mempercepat perkembangannya. Kabar baiknya tapi ini teman Pro 2, katarak dapat diatasi dengan prosedur operasi. Jadi kalau penglihatan kamu mulai kabur, segera ke dokter mata. Segera teman Pro 2. Ingat, jaga kesehatan mata itu investasi jangka panjang. Nanti setelah ini kita akan bahas soal kelopak mata yang mengendur dan ukuran pupil yang berbeda. Apa artinya sih? Stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
2: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
1: oh, berarti ada gagal juga.
2: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
1: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, tempatnya memang gitu.
2: Tidak, di Gerobak.
1: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan soal mata sehat kita. Nah, kita udah di ciri keempat nih teman Pro 2, kelopak mata tidak mengendur. Kelopak mata yang turun dari posisi normal disebut ptosis. Sampai belibet saya. Ptosis teman Pro 2. Kondisi ini dapat menjadi gejala miastenia gravis teman Pro 2. Gangguan autoimun yang mempengaruhi kekuatan otot. Bisa juga nih akibat kelainan saraf atau faktor penuaan. Kalau kelopak mata kamu tampak turun tanpa sebab, pemeriksaan medis sangat diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Lalu kita ke ciri kelima teman Pro 2, dan ini penting banget buat kamu tahu, yaitu kelopak mata dan ukuran pupil sama. Kalau kamu lihat ukuran pupil mata kanan dan kiri beda, itu artinya ansisoria atau kelopak mata yang mengendur cuman di salah satu sisi. Nah, ini bisa jadi tanda sindrom Horner. Kondisi langka yang sering terkait masalah saraf teman Pro 2, atau tumor atau juga aneurisma di leher. Nah, ini kondisi darurat. Saran saya sih, kalau udah kayak gitu teman Pro 2 langsung aja ke dokter mata atau dokter saraf untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, kamu udah tahu tuh 5 ciri mata yang sehat. Sekarang biar mata kita stay sehat, saya mau kasih tips penting. Gampang kok teman Pro 2. Intinya pola hidup sehat, jangan lupa. Yang pertama, pemeriksaan mata berkala termasuk pemeriksaan dengan dilatasi. Jangan tunggu sakit teman Pro 2. Lalu yang berikutnya, mengonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, E, omega 3 dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu next nih teman Pro 2, melindungi mata dari cedera dan menghindari atau berhenti merokok. Lalu yang terakhir, buat kamu yang sering depan layar, mau itu handphone, komputer, kamu boleh terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar kurang lebih 6 meter, teman Pro 2.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.

kamu karena banyak kondisi mata yang diwariskan. Dan terakhir nih teman Pro 2, buat kamu yang sering beraktivitas di depan layar, tetapkan stop and rest. Beri mata kamu waktu istirahat secara berkala. Rawat lensa kontak dengan bersih dan lindungi mata dari sinar UV. Investasikan waktu untuk menjaga jendela jiwamu karena ia adalah aset paling berharga.

Tapi sebenarnya pengalaman wisata itu jauh lebih luas daripada apa yang kamu bayangin di kepala kamu tadi gitu. Karena pergi ke suatu tempat itu bukan hanya tentang gimana kita berada, tetapi juga apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari, siapa yang kita temui, dan juga cerita apa yang kita bawa pulang, teman berdua. Misalnya kita datang ke sebuah desa wisata, kita tidak hanya terlihat, kita tidak hanya melihat sebuah pemandangan saja gitu. Kita bisa bertemu masyarakat lokal, mencicipi makanan khas, mendengar cerita sejarah, melihat kerajinan, teman berdua, mengenal tradisi, bahkan memahami cara masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka, teman berdua. Nah, ketika itu terjadi, wisata berubah menjadi sebuah pengalaman begitu. Jadi bukan sekedar foto-foto aja, bukan sekedar check-in hotel aja gitu, teman berdua, bukan sekedar untuk membuat unggahan saja gitu ya. Tetapi ini bisa menjadi sebuah core memory baik gitu di kepala kamu gitu, teman berdua. Jadi kalau kita juga bisa bilang gitu, teman berdua, Indonesia ini kan punya kekayaan wisata yang sangat-sangat luar biasa gitu. Data Sisparnas, Kementerian Pariwisata mencatat teman berdua ribuan daya tarik wisata alam, buatan, dan budaya, serta ribuan desa wisata di Indonesia. Artinya, ketika kita berbicara tentang wisata Indonesia itu sebenarnya kita sedang berbicara tentang ruang yang sangat luas begitu. Ada wisata alamnya, wisata budayanya, sejarah, bahari, kuliner, edukasi, dan semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Menariknya ya teman berdua, wisata budaya ini membuat perjalanan menjadi lebih personal. Kita tidak hanya melihat sesuatu, kita tapi memahami sesuatu gitu, teman berdua. Tidak hanya mengunjungi tempat, tetapi kita mengenal cerita di balik tempat tersebut gitu. Coba kalian pikirkan nih, teman berdua, satu perjalanan yang paling kalian ingat di kepala kalian gitu. Bukan perjalanan yang paling mahal ya, bukan juga yang paling jauh gitu, tapi perjalanan yang sampai sekarang kalau kamu ingat itu masih membuat kamu senyum-senyum sendiri gitu, teman berdua. Mungkin karena teman seperjalanannya kamu kah? Mungkin karena makanan yang kamu coba, atau mungkin karena kamu bertemu sama orang-orang yang ramah gitu di suatu tempat, atau mungkin karena ada kejadian sederhana yang akhirnya menjadi cerita bertahun-tahun gitu. Nah, itulah kekuatan sebuah pengalaman, teman berdua. Kalau kita bicara tentang pengalaman wisata gitu, kita tuh tidak perlu selalu berpikir harus pergi jauh dari Sulawesi Tengah gitu. Sulteng sendiri ini sudah punya potensi wisata alam dan budaya yang sangat beragam. Ada kawasan pesisir, pegunungan, wisata, desa wisata ya maksud saya, situs budaya, kuliner lokal, kerajinan, tradisi masyarakat, teman berdua. Bahkan Palu sendiri dan wilayah sekitarnya itu memiliki banyak sekali ruang yang bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal budaya Sulawesi Tengah lebih dekat begitu. Indonesia Travel misalnya, teman berdua, mencatat Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam dari pegunungan sampai laut serta keberagaman budaya dari berbagai kelompok masyarakat termasuk Kaili, Bugis, dan juga Toraja. Jadi buat kalian semua, teman berdua ya, yang mungkin merasa kayaknya tempat wisata di daerah sendiri itu bisa biasa aja gitu ya, coba dulu diubah sudut pandang kamu, teman berdua, karena sesuatu yang terlihat biasa saja bagi masyarakat lokal itu bisa jadi menjadi pengalaman baru bagi orang-orang yang datang dari tempat lain begitu. Dan yang lebih penting, teman berdua, kita sendiri bisa semakin mengenal daerah tempat kita tinggal gitu. Anak muda tuh sekarang yang punya cara sangat berbeda gitu dalam menikmati perjalanan. Kita tuh tidak hanya mencari sebuah destinasi saja, tapi kita mencari experience, mencari tempat yang punya cerita, kuliner yang unik, spot yang punya karakter, tempat-tempat yang bisa menghasilkan konten lah, teman berdua. Tetapi ada satu hal juga yang jangan sampai hilang, begitu, rasa hormat terhadap tempat yang kamu kunjungi gitu. Kalau kita datang ke tempat budaya, pahami aturan setempatnya, teman berdua. Kalau kita berada di kawasan alam, jangan meninggalkan sampah. Dan kalau bertemu masyarakat lokal, hormati kebiasaan mereka, karena wisata yang berkesan bukan hanya menyenangi bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, teman berdua. Karena ya, teman berdua, perjalanan terbaik bukan selalu perjalanan yang paling jauh. Kadang pengalaman paling berkesan justru muncul ketika kita membuka mata lebih lebar terhadap tempat yang selama ini ada di sekitar kita. Bukan wisata itu bukan hanya tentang saya udah pergi kemana, tetapi juga saya belajar apa, saya bertemu siapa, apa yang saya hargai setelah perjalanan itu, dan cerita apa yang saya bawa pulang gitu ya, teman berdua. Oke, jadi kita bakal lanjutin lagi, teman berdua, di segmen selanjutnya. So stay tune barengan sama Iyek dan juga program Sepada Budaya Pariwisata, karena setelah ini kita akan masuk ke bagian lebih menarik lagi, bagaimana budaya lokal justru bisa membuat sebuah destinasi jauh lebih berkesan dan berbeda dari tempat lainnya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu bahas barengan sama IEKDIS pada edisi budaya dan pariwisata, program yang nanti menemani pagi kalian dengan obrolan seputar budaya, destinasi dan juga potensi pariwisata Indonesia teman Pro 2. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa wisata itu bukan sekedar soal datang ke suatu tempat untuk foto terus pulang. Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam lagi teman Pro 2, karena ada satu hal yang tentunya membuat sebuah perjalanan punya karakter teman Pro 2. Apa itu? Budaya teman Pro 2. Bayangin teman Pro 2 ya, sedang berkunjung ke sebuah daerah, pemandangannya indah, pantainya bagus, pegunungannya juga keren teman Pro 2. Tetapi kemudian kalau bertemu dengan masyarakat lokal, mencicipi makanan khas, mendengar bahasa daerah tersebut gitu ya, melihat kesediaannya, mengenal tradisi, atau mungkin mendengar cerita tentang sejarah tempat tersebut, tiba-tiba pengalaman perjalanan tuh rasanya sedikit berbeda gitu teman Pro 2. Karena kita itu tidak lagi sekedar melihat tempat, kita tuh mulai memahami tempatnya gitu. Dan menurut saya sendiri ya teman Pro 2, disitulah kenapa budaya punya peran besar dalam pariwisata. Nah, sebuah destinasi bisa saja memiliki pemandangan yang indah, tetapi budaya memberikan identitas yang membuatnya berbeda dari destinasi lain. Pantai ada di banyak daerah, gunung ada di banyak tempat, kuliner juga di berbagai daerah teman Pro 2 ya. Tetapi cerita masyarakat, tradisi, sejarah, bahasa, seni dan juga kebiasaan lokal membuat setiap daerah memiliki karakternya masing-masing. Kalau boleh jujur nih ya, kalau mungkin kalian...

yang pergi liburan gitu, berapa persen sih waktu yang kalian gunakan untuk mengabadikan sebuah foto gitu teman berdua? Cari spot bagus dulu tuh, atur angle, ambil video, bikin story, upload. Kemudian pindah lokasi, itu sah-sah saja gitu teman berdua ya. Tapi jangan sampai nih perjalanan kalian berhenti di galeri handphone aja teman berdua. Karena ada pengalaman yang jauh lebih berharga daripada sekedar mendapatkan foto yang bagus gitu. Ya sebenarnya itu gak apa-apa juga sih kalau dilakuin ya teman berdua. Tapi alangkah lebih baiknya kalian itu bisa mengenal tempat yang kalian datangi teman berdua. Contoh paling sederhananya adalah sebuah kuliner gitu. Ketika kamu mencoba makanan khas daerah, sebenarnya kita tuh sedang membuka satu pintu untuk mengenal budaya masyarakat. Kita bisa bertanya dulu nih, ini makanan khas daerah mana ya? Bahan utamanya apa aja? Sudah sejak kapan ada gitu ya? Biasanya disajikan dalam acara apa? Kenapa cara memasaknya seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini tuh seperti bisa membawa kita pada cerita yang panjang gitu teman berdua. Karena makanan itu tidak hanya soal rasa saja, ada kebiasaan, sejarah, bahan lokal, cara pengolahannya, hingga tradisi keluarga, dan mungkin ada pengetahuan yang mungkin diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi buat kalian semua teman berdua, mencicipi makanan lokal, jangan cuma bilang enak banget ya, tapi coba cari tahu juga gitu, cerita di balik makanan ini apa. Nah itu baru bisa dibilang wisata sambil belajar teman berdua. Hal yang sama juga berlaku untuk kerajinan lokal. Ketika kamu membeli produk kerajinan masyarakat, jangan hanya melihat bentuk akhirnya saja. Kalian juga apa ya, bisa membayangkan proses di belakangnya gitu. Ada segelintir orang-orang yang membuat kerajinan tersebut, ada keterampilan yang digunakan, waktu yang dihabiskan, ada juga nih teknik-teknik yang mungkin dipelajari sejak lama teman perduatan. Tentunya pasti akan ada identitas daerah yang melekat pada produk tersebut. Makanya membeli produk lokal bukan hanya soal membawa pulang oleh-oleh saja, kita tuh juga ikut memberikan apresiasi kepada orang yang membuatnya gitu. Dan kalau dilakukan secara bertanggung jawab, aktivitas wisata seperti ini tuh bisa akan ikut juga membantu perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nah, bagian ini penting banget ya teman berdua, karena kalau bicara soal budaya, kadang anak muda itu langsung berpikir budaya ya berarti sesuatu yang sedikit agak kuno gitu. No, sangat-sangat big no ya teman berdua. Budaya itu bisa sangat relevan dengan kehidupan anak muda, apalagi sekarang tuh kita tuh sudah hidup di era media sosial gitu teman berdua. Ada TikTok, Instagram, YouTube, podcast, bahkan konten-konten pendek yang hanya berdurasi beberapa puluh detik bisa diperkenalkan atau bisa memperkenalkan budaya lokal kepada orang yang sebelumnya sama sekali tidak mengenali teman berdua. Bayangin aja gitu ya, ada anak muda yang membuat video tentang makanan tradisional daerahnya. Video itu menarik gitu, informasinya benar, cara penyampaiannya kreatif gitu. Kemudian ditonton ribuan orang. Orang tuh akhirnya mulai penasaran begitu, mulai mencari tahu, bahkan orang dari luar daerah pun itu akhirnya mulai tertarik untuk datang ke satu tempat itu atau tempat yang kamu promosikan teman berdua. Nah, disitulah media sosial bukan hanya menjadi tempat hiburan saja, tetapi juga bisa menjadi alat promosi budaya dan juga pariwisata. Tapi ada satu catatan juga nih teman berdua ya, kalau kita membuat konten tentang budaya, jangan hanya mengejar viralnya aja, kita harus memahami apa yang sedang kita tampilkan begitu. Karena budaya bukan sekedar properti untuk mempercantik video saja. Budaya itu punya nilai, punya konteks, punya masyarakat yang menjaganya. Jadi sebelum membuat konten, lebih baik dicari tahu dulu gitu. Kita perlu bertanya kepada orang yang memahami budaya tersebut. Jadi jangan asal memberi informasi saja gitu. Jangan juga nih mengubah makna tradisi hanya demi membuatnya terlihat lebih menarik. Dan tentu saja teman berdua, hormati aturan ketika berada di tempat budaya tersebut gitu ya teman berdua. Kadang kita tuh terlalu sibuk ya mencari destinasi jauh sampai lupa mengenal tempat sendiri gitu teman berdua. Padahal mungkin ada tempat menarik yang jaraknya hanya beberapa jam dari rumah, ada kuliner yang belum pernah kamu coba yang ya jaraknya masih deket-deket rumah kamu teman berdua. Tentunya juga ada cerita sejarah yang bahkan belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi jadi ya teman berdua, sebelum kamu berkata mungkin saya pengen libur keluar daerah, coba tanyakan dulu gitu, seberapa kenal saya dengan daerah sendiri. Karena eksplorasi tidak selalu harus jauh, yang penting adalah rasa ingin tahunya dulu gitu. Dan ada satu hal yang penting yang tidak boleh kalian lupakan teman berdua, ketika budaya dijadikan bagian dari pariwisata, masyarakat lokal harus tetap menjadi bagian penting dalam prosesnya. So jangan sampai wisata kita berkembang tetapi masyarakat sekitarnya hanya menjadi penonton gitu. Idealnya masyarakat mendapatkan manfaat, pelaku UMKM mendapatkan peluang, pengrajin mendapatkan pasar, seniman mendapatkan ruang, anak muda juga mendapatkan kesempatan, dan tentunya budaya tetap terjaga.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu basis pada teman Produa ya, barengan sama Iyek di pagi hari ini yang pastinya harus dengan diisi dengan energi positif gitu teman Produa. Pagi hari ini kita sedang membahas saat budaya dan wisata jadi pengalaman tak terlupakan gitu. Dan kalau tadi kita udah banyak berbicara bahwa budaya itu membuat sebuah destinasi punya cerita, sekarang tuh kita harus masuk ke pertanyaan yang lebih dekat dengan anak muda begitu. Bagaimana caranya supaya liburan kita bukan cuma seru, tapi benar-benar meninggalkan sebuah pengalaman? Jawabannya sederhana teman Produa, jangan cuma datang, rasakan, kenali, hargai, lalu ceritakan gitu. Sekarang kalau pergi ke wisata tuh ya teman Produa, kamera HP pasti hampir selalu ada gitu. Foto pemandangan, video perjalanan, kuliner, OOTD, sunset, upload story, semuanya boleh gitu. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk gitu untuk membuat sebuah konten, sampai akhirnya kita lupa menikmati tempatnya gitu. Karena pengalaman wisata itu tidak selalu bisa ditangkap dengan kamera. Suasana pasar lokal, obrolan dengan warga, cerita dari pemandu, suara-suara musik tradisional gitu ya, aroma makanan khas, atau bahkan perjalanan menuju sebuah destinasi. Hal-hal kecil seperti itu justru menjadi bagian yang paling kita ingat gitu teman Produa. Kalau datang ke suatu tempat ya jangan cuma tanya aja, di sini ada spot foto apa gitu, tapi coba kalian tambah pertanyaannya dengan apa cerita dari tempat ini, budaya apa yang hidup di sini, apa makanan khasnya, bagaimana masyarakat bisa menjaga tempat ini begitu. Pertanyaan sederhana ini akhirnya kan bisa mengubah perjalanan biasa menjadi pengalaman yang lebih bermakna begitu. Ini juga penting ya teman Produa. Kalau kita menemukan pertunjukan budaya, pakaian tradisional, rumah adat, atau bahkan tradisi lokal, jangan cuma menjadikannya sebuah sekedar background foto saja gitu. Cari tahu gitu maknanya. Hormati juga aturannya kalau memang kalian berada di suatu tempat yang harus dihormati aturannya gitu ya teman Produa. Jangan asal melanggar aja gitu. Dan kalau kita tuh ingin membuat konten, pastikan cara kita menampilkan budaya tersebut tidak merendahkan atau menghilangkan konteksnya. Karena budaya itu bukan dekorasi, budaya itu adalah identitas teman Produa ya. Kalau kita sedang traveling, jangan lupa untuk belanja lokal teman Produa, beli makanan dari UMKM, coba produk kerajinannya, gunakan jasa masyarakat setempat. Kalau ada oleh-oleh, pilih produk lokal saja gitu ya. Prefernya ke lokal aja gitu dulu teman Produa, kalau memang ada oleh-oleh di sekitar tempat wisata kamu. Karena uang yang kita keluarkan itu bisa tentunya ikut membantu roda perekonomian masyarakat di destinasi tersebut. Jadi liburan kita itu bukan hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitar kamu teman Produa. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan teman Produa adalah jaga lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak fasilitas, jangan mengambil sesuatu dari alam sebagai oleh-oleh kalau memang tidak diperbolehkan teman Produa. Dan jangan meninggalkan tempat wisata lebih kotor daripada ketika kamu datang. Ada satu kalimat yang simpel teman Produa, bawa pulang ceritanya, jangan bawa pulang masalah gitu. Kadang kita tuh berpikir pengalaman tak terlupakan harus yang mahal-mahal, harus keluar negeri, harus menginap di hotel keren, harus naik pesawat gitu ya. Padahal menurut saya teman Produa, itu tuh tidak selalu sedemikian gitu teman Produa. Pengalaman itu bisa muncul dari perjalanan sederhana gitu, naik kendaraan bersama teman, mencoba makanan yang belum pernah kamu cicipi, mengunjungi desa yang mungkin belum pernah kita datangi gitu teman Produa. Terus kita juga bisa berbincang dengan masyarakat lokal, atau mungkin sekedar menikmati matahari terbenam sambil memahami cerita tempat di tempat tersebut gitu. Jadi jangan ukur pengalaman dari harga, ukur dari cerita yang kamu dapatkan gitu. Nah sekarang nih teman Produa ya, apa pengalaman wisata yang paling sederhana yang sampai sekarang masih kalian ingat gitu teman Produa? Mungkin kalian bisa bagi pengalaman kamu ya di WhatsApp kita di 0811456031 5, atau kamu boleh banget DM Instagram di @produa_palu dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sepertinya ya teman Produa, ini adalah segmen terakhir buat kita di pagi hari ini. Tapi kamu juga masih boleh bagiin pengalaman kamu, nanti saya bakal bacain gitu ya keseruan kalian selama berdestinasi wisata gitu teman Produa. Atau mungkin juga bisa membagikan tips-tips seru untuk bisa menikmati wisata gitu ya teman Produa. Karena perjalanan yang baik bukan cuma membuat kita punya foto yang baru saja, tetapi kita bisa membuat cerita baru gitu. Wisata tuh pada akhirnya ini membuka mata kita terhadap tempat, budaya, membuka pikiran kita terhadap masyarakat, dan pengalaman membuat kita membawa semua itu pulang gitu teman perdua. Jadi kalau nanti kalian punya kesempatan traveling, jangan cuma cari tempat yang instagramable aja, cari tempat yang meaningful teman perdua. Datang dengan rasa yang ingin tahu, menikmati dengan bijak, hormati budayanya, terus dukung masyarakatnya dan juga jaga lingkungannya teman perdua. Saya belum pamit ya teman perdua, tapi ini adalah segmen terakhir di Sepada kali ini. Nanti kita akan beralih ke Produa Hitlist teman perdua di jam 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, teman perdua, dan juga buat kalian yang masih punya cerita ya terkait dengan destinasi wisata, bagaimana cara kalian untuk menikmati wisata kalian, atau mungkin kalian punya cerita atau pengalaman seru selama berwisata teman perdua, langsung aja ke WhatsApp kita, IG dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Oke.
5: Oke.
6: Oke.
7: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
10: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
9: Waduh,
10: gitu.
9: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di 105 FM, Mareli Pro 2, Palu, teman terbaik kamu, ditemanin sama Yves Maulana, teman Pro 2, sampai pukul 11 nanti waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Tentunya kamu boleh masukin requestan lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811 456 0315, atau juga boleh langsung aja di ketik aja teman Pro 2 ya, kalau kamu lagi gak dengerin di aplikasi RRI Digital, langsung drop komentarnya di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Buat yang belum punya, gak usah tanya ya, download aja sekarang teman Pro 2 di App Store maupun Play Store kamu gitu. Nah, udah ada requestan yang masuk teman Pro 2, tapi sebelum saya bacain requestan yang masuk, ini saya mau ngasih informasi penting ya buat kalian semua nih teman Pro 2 yang rasa-rasanya nih punya bakat menyanyi dan pengen banget menunjukkan kemampuan terbaik kamu nih teman Pro 2. Kayaknya rekomendasi dari saya, kamu harus ikut yang namanya Bintang Radio RRI 2026. Jadi Bintang Radio RRI 2026 ini adalah ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri nih teman Pro 2, atau mungkin bisa dibilang berbakat dan siap menjadi bintang gitu teman Pro 2. Syaratnya sih mudah ya teman Pro 2, peserta kamu merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun teman Pro 2. Untuk yang di bawah 16 tahun dan di atas 25 tahun, udah belum bisa daftar dulu ya teman Pro 2. Kalau yang 26 ke atas berarti udah gak bisa daftar. Untuk yang 15 tahun ke bawah itu belum bisa daftar teman Pro 2. Nanti dicoba lagi di tahun depannya gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang sekiranya ada di range umur 16-25 tahun, kamu boleh membuktikan dengan foto KTP kamu atau identitas diri yang sah lainnya begitu. So teman Pro 2 ya, yang mungkin punya persyaratan yang sudah ada gitu ya teman Pro 2, mungkin udah ngerasa wah kayaknya saya 17 tahun nih teman Pro 2 ya, saya 17 tahun, saya percaya diri, saya berbakat, dan kayaknya udah saatnya nih saya menjadi bintang. Waduh. Langsung aja daftar ya teman Pro 2. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, kamu bisa hubungi panitia di nomor 0856 5696 3804, atau di 0858 8578 9540. Sekali lagi saya ulangi teman Pro 2, di 0856 5696 3804, atau di 0858 8578 9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti ya teman Pro 2, daftar sekarang, dan juga informasi resminya sampai belibet saya. Informasi resminya teman Pro 2 juga bisa kamu lihat update-annya di Instagramnya RRI Palu teman Pro 2. Nah, ini dia berikutnya teman Pro 2, satu requestan dari Andi yang katanya mau request lagunya Perunggu dengan judulnya Gemilang teman Pro 2. Ini katanya Andi lagi suka banget dengan film Tunggu Aku Sukses Nanti, karena kan lagu dari Perunggu ini adalah soundtrack dari film Tunggu Aku Sukses Nanti, dan ini salah satu film favorit saya juga ya teman Pro 2. Karena luar relate juga nih dengan anak muda zaman sekarang yang nyari kerja apa-apa susah teman Pro 2, belum lagi tuntutan keluarga yang selalu dibanding-bandingin gitu ya teman Pro 2. Tapi Andi, kayaknya kamu siang hari ini membangkitkan semangat-semangat para kaum muda untuk terus semangat gitu ya, membuktikan ke orang-orang kalau ternyata kita tuh bisa. Tapi ada satu hal yang paling penting ya teman Pro 2, yang ada di film Tunggu Aku Sukses Nanti teman Pro 2, yang lagunya diisi oleh Perunggu dengan Gemilang gitu teman Pro 2 ya, yaitu jangan membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain gitu. Karena startnya kita itu beda-beda teman Pro 2 ya. Bisa jadi mungkin suksesnya orang lain di umur 20-an, tapi sukses kita di 25 teman Pro 2 gak ada yang tahu gitu ya. Jadi kerjakan aja gitu sesuai dengan kemampuan kamu. Urusan sukses itu biar saja menjadi urusan yang di atas teman Pro 2. Kita hanya bisa mencari kesuksesan tersebut teman Pro 2 ya, tapi jangan lupa untuk terus semangat gitu untuk mencari kesuksesan tersebut ya teman Pro 2. Oke, biar nggak banyak basa-basi saya teman Pro 2, langsung aja ini dia Perunggu dengan Gemilang.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay, bagaimana meng-counter ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
2: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
1: Tugas kuliah.
2: Tugas kuliah. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
1: Advokasi Kesehatan.
2: Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini perkelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
3: Yeah.
2: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Mm-hmm. Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
1: Oh iya.
2: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
1: Betul.
2: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu mungkin psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
3: Dari bincang psikolog.
2: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Berdua, tapi sayang banget ya, saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Berdua, dan tenang aja, ini masih akan dilanjutkan teman Berdua oleh penyiar Berdua lainnya, ada Nadila yang bakal menemani santai siang kamu sampai sore ceria nanti teman Berdua pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, dan Berdua hitlistnya masih akan berlanjut sampai pukul 12 siang nanti teman Berdua. Untuk menutup Berdua hitlist kita kali ini ada beberapa requestan yang udah masuk di Berdua FM kali ini teman Berdua, ada Noxy ya, oke. Dia request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Makasih banyak kakak. Terima kasih Noxy udah gabung di Produ FM Palu. Siap, nanti kita bakal puterin lagunya Selena Grace, sang juara Indonesian Idol. Ini dengan lagu kemenangannya Sumpah Mati teman Produ ya. Dan berikutnya masih ada lagi nih fans-fans dari Vanessa Z yang juga request lagu terbaru dari Vanessa, Menjauh dari Kak Amalia gitu ya teman Berdua. Oke, siap, saya bakal puterin semua lagu requestannya ya teman Berdua. Masih ada lagi sih ini sementara Kak Lara Purnamasari gitu ya, juga bakalan request. Oke, udah masuk gitu. Dia mau request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Come On. Siap, nanti berarti ada 3 lagu yang bakalan saya puterin di akhir perjumpaan kita di siang hari ini ya teman Berdua, pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya teman Berdua untuk terus mendengarkan Berdua FM Palu ya. Baik itu dari 105 FM maupun dari aplikasi RRI Digital. Lagu berikutnya teman Berdua ya, sebelum kita memutarkan lagu requestan yang udah masuk di Berdua FM Palu, saya punya satu single terakhir dari Salma Salsabil, Hashu. Thank you ya teman Berdua.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: listening to
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Loh, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kota. Win, mau kemana?
3: Permisi, Bu.
2: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya, Bu.
2: Gimana, Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan.
4: Yo,

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pengalaman saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu, harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita. Apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi, itu ada bencana pada saat bencana dan pasca bencana.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai Pasukan Pengerek Bendera Pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga

0: formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
3: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Kebetulan saya
2: ini. Oke.
3: Itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya kita kembangkan.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow, tadi saya baru aja brunch ya, makan pagi feature makan siang. Jadi namanya brunch. Nah, brunch tadi saya makannya nasi, teman Pro 2, tapi warnanya kuning. Berarti nasi kuning. Ngomongin tentang nasi, kapan ya waktu terbaik untuk makan nasi? Apakah pagi, siang, atau mungkin malam hari? Karena nasi itu hampir selalu ada dalam menu sehari-hari masyarakat Indonesia. Karena kita Indonesia banget, belum makan kalau belum makan nasi. Ada yang terbiasa menyantap nasi sejak pagi, dan ini menjadikannya menu utama saat makan siang, sampai dengan tetap mengonsumsinya ketika malam gitu ya. Kebiasaan ini kemudian memunculkan pertanyaan, sebenarnya kapan waktu terbaik untuk makan nasi? Apakah nasi sebaiknya disantap pada pagi dan siang hari saja, sementara makan nasi pada malam hari apakah perlu dihindari? Nah, kalau ingin mengonsumsi nasi dalam porsi yang lebih besar, pagi hingga siang itu dapat menjadi pilihan yang masuk akal, terutama bagi orang yang aktif beraktivitas sepanjang hari. Jadi teman Pro 2, dilansir dari studi yang dipublikasikan oleh JAMA Network Open, pola makan dengan asupan kalori lebih banyak pada awal hari ya, itu berkaitan dengan penurunan berat badan yang lebih besar. Namun efeknya relatif kecil dan peneliti menilai kepastian buktinya masih rendah. Artinya bukan berarti makan nasi pada malam hari otomatis membuat berat badan naik begitu ya. Jadi dengan jumlah karbohidrat yang sama, misalnya hasilnya juga menunjukkan perbedaan respon glukosa dan insulin berdasarkan waktu makan. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah porsi nasi saat malam hari. Nah, kapan waktu terbaik? Tidak ada jam tertentu yang membuat nasi tiba-tiba menjadi lebih sehat. Nasi tetap dapat dikonsumsi pada pagi, siang maupun malam hari. Sebaiknya ada

Dalam mengatur pola makan, pagi hingga siang dapat menjadi waktu yang lebih tepat untuk mengonsumsi nasi dalam porsi lebih besar. Terutama jika setelahnya tubuh akan banyak beraktivitas begitu ya. Jadi poinnya adalah kamu mau makan pagi, siang, malam nasi tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau malam hari itu porsinya dikurangin. Dan tergantung juga seperti apa aktivitas kamu seharian itu. Kalau misalnya seharian itu kamu harus nge-gym, olahraga dan lain sebagainya ya, I think you need rice, right? Ya kan? Kamu pasti butuh nasi gitu. Kayak gitu sih teman berdua. Oke, pokoknya sebijak-bijak kita lah mengonsumsi nasi.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa namanya, mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
6: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu, kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
5: literasi
6: dan numerasi. Karena itu yang
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Predu ya, mau kasih informasi buat kamu nih yang punya bakat dalam bernyanyi teman Predu ya. Nah, waktunya untuk memberikan kesempatan ya untuk diri kamu berkompetisi di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk mewakili RRI Palu. Ya, siapa tahu aja dari bakat kamu bisa mewakili RRI Palu ke tingkat nasional tentunya teman Predu ya. Jadi pendaftarannya udah dibuka nih teman Predu sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuannya adalah usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dan terbuka untuk masyarakat umum ya, dan wajib mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil nih teman Predu, seperti itu. Jadi beberapa persyaratan lainnya ini khusus peserta yang lolos ke grand final, seperti itu. Dan teman Predu, tahap pertama di tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus yaitu pendaftaran dan technical meeting di tanggal 31 nanti, lalu tanggal 30 ya technical meetingnya, tanggal 28 September ada tahap 2, lalu ada tahap 3, tahap 4 dan sampai dengan tahap 5 di grand final. Dan untuk pilihan lagunya tahun ini keren banget teman Predu menurutku, karena untuk kategori pria sendiri itu kategori pop putri dulu ya. Ini ada lagunya Solvino Finri, Susah Lupakanmu, ada Raisa, Bila, Iggy Taf, Sedih Aku Sebelum Hujan, ada Liodra, Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali, dan masih ada beberapa lagi. Lalu juga ada daftar lagu pilihan pop putra, diantaranya ada Teh Hijau Tulus, ada And Now featuring Ali Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Glenn Fredly, Kau, dan beberapa pilihan lagu lainnya. Dan juga ada pilihan untuk pop daerah. Informasi lainnya dapat kamu lihat di Instagramnya RRI Palu ya teman Predu, atau Predu RRI Palu. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa menghubungi kakak Arif di 0856 5696 3808, atau kakak Dinda ya untuk bagian pendaftaran di 0858 8578 9540.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Obrolan seru di Pro2 FM.
3: Sana gitu dong Pro2. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
4: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang suka dengan makanan pedas? Nah, makanan pedas biasanya disantap karena rasanya yang menggugah selera. Sensasi panas dari cabai, sambal, jalapeno hingga kari itu membuat makanan terasa lebih nikmat dan memuaskan ya. Ternyata tapi namun dibalik sensasi pedas yang membuat bibir terasa terbakar dan mata berair, makanan yang mengandung capsaicin ini ternyata juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Jadi pedas itu bukan rasa, tapi sensasi, teman Pro 2. Beberapa penelitian bahkan menemukan hubungan antara konsumsi cabai secara rutin dan resiko kematian akibat penyakit tertentu yang lebih rendah begitu ya. Jadi capsaicin itu sendiri merupakan senyawa aktif untuk memberikan sensasi pedas pada cabai. Senyawa ini diketahui berhubungan dengan sejumlah proses di dalam tubuh, mulai dari metabolisme, kesehatan jantung, hingga respon peradangan. Dan ada beberapa mekanisme yang diduga berperan ya, dan menjadi alasan kenapa makan pedas sering berpotensi bikin umur panjang. Informasi ini saya kutip dari laman CNN Indonesia. Yang pertama adalah berpotensi mendukung kesehatan jantung. Capsaicin itu diketahui dapat mempengaruhi pembuluh darah, dan senyawa ini dapat merangsang produksi nitric oxide yang membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks dan juga melebar begitu ya. Mekanisme ini berpotensi membantu menjaga tekanan darah. Jadi konsumsi cabai juga dikaitkan dengan profil lemak darah yang lebih baik dalam sejumlah penelitian begitu ya. Lalu makanan pedas juga bisa membantu meningkatkan metabolisme, teman Pro 2. Jadi capsaicin yang juga banyak diteliti karena potensinya dalam mempengaruhi metabolisme tubuh. Salah satu mekanismenya adalah termogenesis, yaitu proses ketika tubuh menghasilkan panas dan menggunakan energi begitu ya. Dan capsaicin ini dapat meningkatkan aktivitas proses tersebut sehingga tubuh membakar lebih banyak energi. Dan yang terakhir adalah berpotensi membantu mengendalikan peradangan. Nah, hubungan antara makanan pedas dan kesehatan itu juga semakin banyak dikaji melalui mikrobioma usus. Beberapa penelitian menunjukkan capsaicin dapat mempengaruhi komposisi bakteri di dalam usus. Senyawa ini diduga dapat mendukung bakteri yang menghasilkan yang namanya short chain fatty acids ya, yang termaksud butirat, teman Pro 2. Dan atau SCFA ini berperan penting ya dalam menjaga kesehatan lapisan usus. Salah satu manfaatnya adalah membantu mempertahankan fungsi penghalang usus sehingga zat-zat yang berpotensi memicu peradangan tidak mudah masuk ke aliran darah.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Teman Predu ya, Tulus dengan Teh Hijau. Ini adalah salah satu lagu pilihan ya untuk lagu pilihan Pop Putra di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan buat kamu yang punya bakat dalam bernyanyi, Teman Predu ya, bernyanyinya yang benar-benar bernyanyi ya, bukan bernyanyi dalam hati. Pilihan lagu tahun ini di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 cukup berwarna, Teman Predu ya, karena ada Tulus, Teh Hijau, ada Rizky Febian juga Alamak, terus ada Mike Mohede juga salah satunya, yaitu Terbaik, Teman Predu ya. Dan masih banyak lagi, ada 10 pilihan lagu untuk kategori Pop Putra dan juga ada 10 pilihan lagu untuk kategori Pop Putri, Teman Predu ya. Lalu juga ada 10 untuk pilihan lagu kategori pop daerah. Nah, syaratnya Teman Predu ya, kamu harus berusia dari usiamu itu adalah, jangan sampai salah ya, usiamu itu 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi kalau 25 tahun lewat 1 hari ya tidak bisa sih, Teman Predu ya. Ini terhitung kamu usianya 25 tahun itu terhitung tanggal 28 Oktober ya 2026. Oke. Okay. Lalu cara daftarnya gimana nih Kakak Nadila? Nah, gampang. Di Instagramnya Produ ya, Produ Palu atau @RRIPalu, itu udah ada barcode di sana. Kamu langsung scan aja. Nah, di situ kamu langsung bisa daftarkan diri kamu. Aduh, masih bingung nih Kakak Nadila dalam daftar. Gampang. Di Instagram RRIPalu dan Produ Palu ada tutorial cara mendaftar via online ya, dengan scan barcode dan mengisi data diri kamu dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang ingin kamu tanyakan, nah langsung aja tanyakan kepada Kakak Arif atau Kakak Adinda ya di bagian pendaftaran. Kamu boleh save nomornya 085656963804 untuk Kakak Arif ya. Kalau udah sering ikut Bintang Radio pasti tahu Kakak Arif. Nah, lalu ada Kakak Adinda juga bisa dihubungi di nomor WhatsApp 0858 857895 40. Daftarnya sekarang juga ya Teman Predu ya, karena pendaftarannya ditutup tanggal 30 Agustus. Oke, okay? Jadi daftarkan diri kamu sekarang juga. Dan sekarang ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Ini juga menjadi salah satu lagu untuk pilihan kategori pop wanita di Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

0: ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Aduh, siang-siang kayak gini teman berdua, apalagi panas, jadi pengen pulang rumah gitu ya. Pulang rumah dalam hal kayak ingin pulang kampung ya teman berdua, dengan suasana homey, ada nenek di sana, ada ibu, ada ayah, ada kakak atau adik. Wah, jadi rindu pulang kampung deh. Mungkin kamu juga merasakan yang sama. Oke, kita kali ini ke informasi olahraga. By the way, solusi dari kerinduanmu, kalau misalnya jauh LDR dari keluarga, jangan lupa telepon ya. Nah, kali ini saya bakal berbagi beberapa tips untuk ikut race lari ya, untuk pemula agar tidak kewalahan teman berdua. Karena ngomongin lari atau tren olahraga lari ini semakin ramai diminati berbagai kalangan. Tidak hanya pelari berpengalaman ya, masyarakat yang sebelumnya jarang berolahraga sekalipun mulai tertarik mencoba dan memasang target mengikuti berbagai ajang lari. Yang tidak pernah olahraga tiba-tiba jadi pelari gitu ya. Namun ternyata mengikuti race untuk pertama kali tidak berarti harus selalu mengejar jarak atau jarak jauh atau pace tertentu gitu ya. Karena tubuh itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, terutama bagi pemula yang terbiasa berolahraga atau memiliki berat badan berlebih ya. Maksudnya pemula yang tidak biasa berolahraga. Nah, ada beberapa tips teman berdua yang saya kutip dari CNN Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Program Campaigns SGIM 2026 Ahmad Valets. Nah, informasinya sesaat lagi, tetap di Santai Siang bareng saya penyiar kesayanganmu Nadila.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorang itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Eh, sahabat. Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan. Pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan
8: ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kak dari remaja kan khususnya di kampus karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya sabu-sabu itu ya itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

Well, teman berdua, jadi sebelum negara api menyerang, hubungan itu baik-baik aja. Tapi setelah negara api menyerang, ya itu tadi judulnya. Negara api menyerang itu apa? Judulnya itu tuh, Sang Penggoda dari Tata Janeta. Oke, okay, so guys, kali ini kita ke tips ya selanjutnya untuk mengikuti race lari untuk pemula agar tidak kewalahan. Yang pertama adalah mulai dari jalan kaki, karena bagi pemula yang belum terbiasa berolahraga, berjalan kaki dapat menjadi langkah awal ya sebelum mulai berlari. Karena menurut Coach Fallas, pemula termasuk mereka yang memiliki berat badan berlebih, tidak perlu langsung memaksakan diri untuk berlari ya. Jalan kaki selama 20 hingga 30 menit secara rutin itu dapat membantu tubuh beradaptasi dengan aktivitas fisik. Dan untuk pemula misalnya mulai lari 5 km, 10 km, tapi mungkin masih overweight ya. Nah, itu sebaiknya teman-teman pemula mulai dulu dari jalan aja. Jalan 20 sampai dengan 30 menit dibiasakan dulu misalnya 1 bulan ya. Nah, setelah tubuh terbiasa berjalan, latihan dapat ditingkatkan secara perlahan dengan menyisipkan easy jogging dalam jarak pendek. Kemudian kembali berjalan, misalnya pelari dapat berjalan sejauh 500 meter, kemudian melakukan jogging ringan sejauh 200 meter. Jarak jogging selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman berdua.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

Ini Abadi teman berdua dari 33 kali. Ini salah satu lagu yang menurutku setelah Perunggu mantep sih. Oke, kita lanjut lagi teman berdua ke tips selanjutnya, yaitu tips ikut Royce lari bagi para pemula. Jadi yang tidak pernah olahraga terus tiba-tiba jadi pelari, nah kamu mesti harus tahu ini teman berdua, biar tidak terjadi cedera begitu ya. Jangan buru-buru mengejar pace teman berdua. Jadi pace atau kecepatan lari itu sering menjadi salah satu target pelari ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti race. Namun bagi pemula, mengejar pace terlalu cepat justru dapat membuat tubuh kita itu bekerja lebih keras sebelum benar-benar siap. Fokus utama pada tahap awal sebaiknya adalah membangun daya tahan dan membiasakan tubuh melakukan aktivitas fisik secara rutin begitu ya. Target pace ini boleh dibuat, tetapi jangan sampai target tersebut mengabaikan kemampuan tubuh. Kemajuan latihan setiap orang juga bisa berbeda, sehingga tidak perlu membandingkan pencapaian dengan pelari lain. Jadi buat teman-teman berdua harus tahu batas kemampuan. Kalau rasa-rasanya mulai ada sesuatu yang tidak enak dirasa ya oleh tubuh, ya harus di stop teman berdua ya. Oke, lalu tips selanjutnya akan kita lanjutin sesaat lagi. Jadi tetap di Santai Siang.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu, saatnya untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Jadi ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang teman Pro 2. Syaratnya mudah sekali. Kamu harus merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bintang ya Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar teman Pro 2, dan saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang juga. Silakan lihat informasi-informasi terupdate di Instagram @pro2palu dan juga RRI Palu.

0: lagu Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, happy weekend. Kita ketemu lagi di bulan kemerdekaan ini menjelang 17 Agustus 2026. Untuk semangat kemerdekaan, kita juga boleh wujudkan dengan mengapresiasi karya-karya para musisi tanah air kita, teman Pro 2. Nah, sekarang itu sudah ada 20 tanggal lagu yang bertengger tiap minggunya. Kita bakalan sounding lagi satu persatu dari deretan ke-20 sekaligus cari tahu kabar terbaik mereka dari setiap single yang ada di top chart kita minggu ini. Oke, kita mulai dari posisi ke-20, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Meskipun sempat kemarin berada di posisi ke-16, namun saat ini sudah hampir menyerah mungkin ya. Ini sekarang ada di posisi ke-20, namun sudah bertahan sekitar 16 pekan untuk di Indonesia Top 20.

0: Sekarang kita lanjut naik posisi ke-19 di minggu ini. Ada jejak langkah yang kau tinggal. Ini dari Papati barengan sama Mario Geklau ya. Itu di posisi ke-19 kita untuk minggu ini. Dan merupakan pendatang baru juga, hasil kolaborasi yang cukup megah antara maestro gitar Topati dan juga penyanyi bersuara emas Mario Geklau lewat lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Oke, kita dengerin dulu teman Pro 2.
1: 9

Posisi paling oke untuk minggu ini juga di peringkat ke-18 ini masih bertahan seniman puitis asal Indonesia, Sal Priadi, dengan ada titik-titik di ujung doa. Ini sudah 15 minggu bertahan di chart kita dan cukup konsisten. Sal Priadi emang gak ada obatnya. Pokoknya lanjut terus begitu ya sama single-singlenya juga.

lagi di posisi ke-17. Senang dengar suaramu lagi. Terima kasih. Senang dong ya dengar suaranya Becky. Ini hadir di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Tapi lagu ini kepunyaan dari posisi 17 kita untuk minggu ini. Diisi sama duo kolaborasi raksasa Ariel Noah barengan sama Raisa dengan Senang Dengar Suaramu. Dan ini merupakan kombinasi karismatik begitu ala musisi Indonesia yang paling top di tahun-tahun sebelumnya. 17

Kita sudah dengerin dan beralih lagi di posisi ke-16 untuk minggu ini. Kamu doang ya. Ini kalimat yang cukup simple tapi milik dari Maisha Juan. Denny berhasil menembus barisan tangga lagu di minggu ini dan berada di posisi ke-16 single terbaru Kamu Doang. Lagu yang cukup catchy dan langsung nempel di ingatan sejak pandangan pertama.

0: Dan sekarang kita naik satu anak tangga di posisi ke-15. Kini ada Yofi Widianto featuring sama Kim Deida. Harus turun lumayan jauh dari posisi kelima ke posisi 15 minggu ini. Ada Maestro Yofi Widianto bareng sama Kim and Neida lewat single Kini. Kita meskipun turun 17 minggu di chart kita, namun mampu membuktikan lagu ini sudah jadi karya klasik modern.
1: 15

Yup, kita nangkring lagi teman Pro 2 di posisi ke-14 untuk minggu ini. Ada Ivan di singlenya Jangan Paksakan Rindu. Ini beda, lagu galau udah pasti. Ini terus jadi teman juga untuk kamu dengerin teman Pro 2 di single hit list kita. Silakan kamu update singlenya untuk di request juga barengan sama Pro 2. Kalau nggak di pukul 10 siang hingga di jam 11 on track ya, kamu bisa ikutin juga setiap program kita, request aja melalui via WhatsApp.

0: Okay, sekarang kita ada di posisi ke-13 teman Pro 2. Di posisi ini ada Fabio Acer featuring sama Topati dengan Cinta Kita.
1: Hai.

posisi ke-12 untuk minggu ini. Penyangkalan dari For Revenge. Lompatan drastis untuk minggu ini untuk lagu ini naik 7 peringkat dari posisi ke-19 ke posisi 12 dengan lagu Penyangkalan. Ini energinya tuh dapat banget teman-teman dua ya, buat kamu yang suka sama single-single yang cepat begitu ya. Dan For Revenge juga dengan single Penyangkalan itu udah pasti bakalan bisa buat kamu lebih semangat lagi. Belum lagi mereka juga punya single khusus untuk film Spider-Man yang juga akan diputarkan di Indonesia, dan mereka juga menjadi salah satu musisi untuk menjontreki film itu di tanah air pastinya. Apresiasi yang luar biasa untuk musisi ini.

posisi ke-11, kita langsung melompat lebih tinggi. Dapat posisi 1 belum ya? Kayaknya belum ya. Meskipun lompatnya tinggi, tapi belum berarti mentoknya itu sampai di posisi pertama. Gak begitu mainannya ya. Kita langsung di posisi ke-11 ini, melompat lebih tinggi milik lomba sihir. Menutup 11 kita sebelum masuk ke jajaran 10 besar. Ini ada lomba sihir dengan pembawaan energik melompat lebih tinggi. Dan single ini sudah bertahan 7 minggu di tangga lagunya.

Dan akhirnya kita masuk di posisi ke 10. Ada Pamungkas Teman Berdua dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kamu dengerin dulu, sebelum itu nanti kita bakal lanjut di posisi berikutnya.

Kita naik satu anak tangga di posisi ke-9. Ada Hara dengan lagunya Celah di Hati. Lagu ini merangkak masuk berkat aransemen pop manis yang juga pas banget buat temenin kamu yang lagi galau-galau juga. Tapi jangan sampai kelamaan gitu ya galaunya. Kamu lagi punya banyak cita-cita. Jangan biarkan cita-citamu keikutan galau juga, teman 22.

Next, kita naik satu anak tangga. Ada siapa di posisi berikutnya, teman pro 2, di posisi ke-8. Nah, ini dia. Di posisi ke-8 ada Gia Intrawadi bertahan manis lewat single 1000 kali. Baru 4 minggu jalan ya, tapi antusiasme pendengar tuh luar biasa banget ya, teman pro 2. Enggak kayak siapa tuh yang jalan baru berapa hari terus tiba-tiba wow, enggak lanjut lagi. Nah, mungkin harus banyak-banyakin untuk dengar laguin kali ya.

0: Sekarang kita coba lanjut di posisi ketujuh. Remuk dari Enci Carvalho. Di posisi ketujuh ini lagu remuk ya, lagu galau, menyayat hati. Waduh, lengkap sudah nih. Dan sekarang dia ada di posisi ketujuh, tapi posisinya nggak galau-galau amat begitu ya. Itu ada di posisi ketujuh. Kalau di peringkat yang mungkin agak keriting ya, di peringkat 10 ke bawah, waduh, lagu ini sayang banget ya untuk disia-siain. Kita dengerin dulu teman berdua.
1: 7 7

di posisi keenam ada Vanessa Sih, di mana Vanessa Sih singlenya Berkaca-Kaca. Ini cukup luar biasa, udah barengan sama kita cukup lama, 20 pekan lamanya nangkring di tangga lagu Top Chart Pro 2 era di Palu.

0: Sekarang kita tanpa berlama-lama untuk masuk di posisi 5 besar. Kali ini gak muluk-muluk, melonjak drastis dari posisi ke-12 minggu lalu. Ada Bernadia yang berhasil menembus 5 besar lewat lagu Rabun Jauh. Nah, ini cuma butuh 3 minggu buat dia punya ekspektasi luar biasa untuk masuk di chart kita di 20 tangga lagu Indonesia.
1: Permisi, 5.

Okay, sekarang kita gak muluk-muluk untuk lanjut lagi di posisi keempat. Di posisi ini ada Ekspektasi dari Aroma featuring sama Raim Laude. Nah, ini kolaborasi manis yang menurut saya kalau ditanya ekspektasinya berapa, tinggi. Tinggi untuk kamu bisa terus-terusan untuk request di program kita, teman 22. Nah, ditungguin pastinya.

0: naik di posisi ketiga ada Bulan Bintang Garis Menyilang punya Wijaya 80 sama Sal Priadi. Ini sukses berduet ya dengan lagu yang bisa dibilang cukup romantis. Ini masih dipertahankan dan kokoh di posisi ketiga untuk minggu ini lewat single Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, nggak tanggung-tanggung sudah 15 minggu bertahan di chart kita. Jadi buat kamu, congratulations.
1: Wow, 3.

Sekarang kita menuju ke posisi runner up atau posisi kedua untuk minggu ini, yang suka sama teh hijau milik dari Tulus. Nah, ini dia bagian kalian. Runner up kita yang pasti di posisi kedua, Tulus dengan lagu terbarunya Teh Hijau. Ini punya nuansa baru untuk di musik tanah air kita ya. Dan itu juga sudah mulai dibuktikan karena posisinya berada di top chart kita, hampir di top chart kita di posisi runner up tahun 2022. Nah, Denny sudah kembali pastinya membuktikan kemampuan dunia musik bisa tetap eksis untuk bersolo karir ya, namun ada di papan atas begitu ya, musisi-musisi Indonesia. Ada Teh Hijau, ini dia.

Okay, sekarang kita hampir selesai teman Pro 2, namun single yang bakal ada di top chart kita ini masih nunggu, atau mau kita apain? Sekarang kita langsung buktikan saja siapa yang ada di posisi pertama untuk minggu ini teman Pro 2. Namun sebelumnya aku bakal flashback dulu dari peringkat yang ke-20 sampai yang menjadi jawara kita di minggu ini. Okay, kamu simak. Di posisi ke-20 ada Nadif, Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian di posisi 19 ada Topati, Mario G. Klau, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. 18 ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Ariel Noah dengan Raisya, Senang Dengar Suaramu Lagi. Marsha Joan dengan Kamu Doang. Ya, di posisi ke-16, 15 ada Yovie Widianto dengan Kim Deda. Ini di posisi ke-15. 14 ada Ivan, Jangan Paksakan Rindu Ini Beda, sama Topati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita. Penyangkalan ada di posisi ke-12, 11 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, 10 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Hara Celah Di Hatimu di posisi ke-9, 1000 Kali Salah milik Giah Intrawari, dan 7 ada Anji Kapalho dengan single Remuk. 6 ada Vanessa C dengan Berkaca-Kaca, Belnadia Rabun Jauh di posisi ke-5, 4 Aroma featuring sama Raim Laude, Ekspektasi, dan di posisi ke-3 ada Wijaya 80 dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Kemudian di posisi ke-2 ada Tulus dengan Teh Hijau, dan yang menjadi posisi pertama kita ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Wow, congratulations dari Mas Iya. Teman berdua, dukung terus musik-musik tanah air kita untuk terus memberikan senyuman, ya, kebahagiaan. Ya, sekalipun itu lagu-lagu galau begitu ya, tapi kan ada sesuatu yang bisa kalian rasa gitu dari setiap karya oleh para musisi kita. Tiba Vicky pamit, bye-bye.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saatnya Iyek Maulana yang menemani kalian semua di Top 20 Chart Internasional kita di minggu ini, teman Pro 2. Gimana kabarnya di sore hari ini, teman Pro 2? Semoga dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Senang sekali rasanya saya yang akhirnya kembali menemani kalian semua di Top 20 Chart minggu ini, edisi 15 Agustus 2026. Selama 1 jam ke depan kita bakal mengetahui siapa aja yang akan mengisi Top 20 Chart kita di minggu ini. Mau say goodbye dulu buat single dari Harry Styles, Aperture, yang udah menempati Top 20 Chart kita selama 14 minggu. Akhirnya harus keluar dari Top 20 Chart kita minggu ini. Ada juga nih teman Pro 2, Damisino, David, Sayla, and Neil Roger dengan Talk To Me. Setelah 24 minggu berada di Top 20 Chart Pro 2 FM Palu juga akhirnya pamit gitu teman Pro 2 dari Top 20 Chart kita. Oke. Okay. Kita mau langsung say hello dulu nih buat pendatang baru di Top 20 Chart kita di minggu ini. Ada Beyoncé dengan Morning Dew.
1: Number 20.

0: 21 minggu berturut-turut berada di top 20 chart kita, teman Pro 2, Wisdom, Beast Honey, dengan Show Me Lovel berada di posisi ke-18.
1: Number 18.

Piala dunianya udah selesai teman Pro 2, tapi Lisa dan juga Anita Fijring Rema Fijring Viva Sound teman Pro 2 dengan Goals ini masih betah berada di top 20 chart kita dengan posisi ke-17. 17.

Masih dengan Bruno Mars, teman Pro 2, kali ini single Risk It All ini berada di posisi ke-15 kita di minggu ini.

0: 3 minggu berada di top 20 chart kita, namun udah sampai di posisi ke-14 teman berdua. Ada Bebe Rexha and Faithless dengan New Religion.
1: Number 14.

0: Seminggu berada di top 20 chart kita, teman Pro 2 juga berada di posisi ke-13. Ada Langshot dengan Never Let Go.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.

Satu lagi single dari Zayn, teman Pro 2, salah satu member, ex-member ya lebih tepatnya, dari One Direction, dengan singlenya Side Effects. Ini udah 10 minggu berturut-turut berada di top Sony chart internasional kita. Sekarang menduduki posisi ke-11. Number 11.

0: Di posisi ke-9 kita kali ini Taman Pro 2 setelah 14 minggu berada di top 20 chart internasional kita ada Shayna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 9.

0: masih betah berada di top 20 chart internasional kita teman Pro 2 Blackpink di posisi ke-7 with Go.
1: Number 7.

0: Setelah 16 minggu berada di top 20 chart internasional kita, teman Pro 2 ya, dan juga pernah memuncaki top 20 chart internasional, Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia kini berada di posisi kelima.
1: Number 5.

0: Masih menggemar rasanya ya teman Pro 2, Piala Dunia. Kali ini di posisi keempat kita diisi oleh Shakira and Burna Boy with Die Die.
1: Number 4.

Saatnya kita masuk ke top 3 kita di minggu ini, teman Pro 2, tentunya di top 20 chart internasional Pro 2 FM Palu. Di posisi ketiga kali ini masih ada Olivia Rodrigo with Drop Dead setelah 10 minggu bertahan di top 20 chart internasional kita. Number 3.

kasih aplaus teman Pro 2 untuk top 1 kita di minggu ini. Ada Ariana Grande, Hey Dana, Made You Love Me, yang juga single ini berada di dalam album terbaru Ariana Grande, Pedal, teman Pro 2 ya. Dan ini akan menjadi single terakhir yang diputerin di Top 20 Chart Internasional kali ini, teman Pro 2. Sepertinya saya Iyak Maulana juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu favorit kamu, teman Pro 2, di Pro 2 FM Palu, agar nanti lagu-lagu kesukaan kamu bisa masuk di Top 20 Chart Internasional kita di minggu depan, teman Pro 2. Langsung boleh request di WhatsApp kita di 0811-456-03105 atau juga boleh di live chat aplikasi RRI Digital. Saat ini, Iyak Maulana.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena Kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah Kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata Kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing.

0: Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu namanya.
2: Mortal Camp, Blue Training Camp.
1: Blue Training Camp, ya.
2: Catur Fit Camp. Venom.
0: Iya.
2: Venom. Terus apa namanya?
0: Elite Camp.
2: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
1: Sudah 6.
2: Sudah 6 ya. Nanti kalau kelupaan satu.
1: Ya, kali ya.
2: Saya lupa. Terus okay, merajin yang lain. Saya tidak disebut ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman-teman Pre2, ya, kita bakal ngebahas topik tentang fenomena self gaslighting ya. Jadi fenomena self gaslighting yaitu saat kita meragukan luka dan perasaan sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang pengabaian begitu ya terhadap luka yang ada di dalam diri sendiri, teman berdua. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan dan meragukan perasaan diri sendiri? Nah, itu disebut self gaslighting, teman berdua. Jadi kenali tanda-tandanya dan mulai untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bakal bahas topik ini di Pre2 RRI Palu, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya. Jadi tetap bareng saya, Nadila.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha yang pasti namanya modal ya.
2: Iya, betul.
1: Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
2: Oh, betul, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
1: Iya,
2: ya?
1: Memang karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
2: Okay.
1: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
3: Iya,
1: pokoknya ya, tahu kan kemarin baru pulang gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Nah, teman berdua, jadi masih ngomongin tentang gaslighting begitu ya, teman berdua, atau self gaslighting. Ini adalah salah satu sifat bentuk manipulasi emosional, dan ternyata tidak hanya bisa dilakukan ke orang lain, tapi juga bisa terjadi ke diri sendiri, teman berdua. Fenomena ini disebut self-gaslighting, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar sering meragukan atau menyalahkan diri sendiri, begitu ya. Nah, ketika luka tidak terlihat, tapi terasa. Jadi luka tidak terlihat, tapi terasa, teman berdua. Gaslighting ini biasanya muncul pada hubungan yang tidak sehat, begitu ya. Dalam self-gaslighting, manipulasi itu sudah tertanam begitu dalam, sehingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Beberapa dari kita mungkin mengalami ini karena trauma masa kecil, didikan orang tua atau keluarga yang menolak mendengarkan cerita tentang hal yang menyakitkan. Akibatnya kita merasa segala hal buruk yang terjadi dalam hidup disebabkan oleh diri sendiri, teman berdua. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita lanjutin lagi.

Okay, kita masih bahas tentang fenomena gaslighting ini tadi, atau self gaslighting, atau sering meremehkan atau menyepelekan ya perasaan sendiri teman berdua. Tanda-tanda kamu sedang melakukan self gaslighting adalah, yang pertama, membenarkan perilaku orang yang menyakitimu. Jangan ya. Lalu merasa bersalah setiap marah atau sedih. Padahal sebenarnya marah atau sedih itu serta bahagia itu adalah emosi yang memang harus kita terima dan harus kita kelola teman berdua. Jadi bukan hanya bahagia aja yang bisa kita rasakan, marah, sedih itu adalah emosi yang memang ada di setiap manusia. Lalu yang ketiga, kesulitan meminta dukungan karena takut dianggap drama. Mau curhat ke ini deh, tapi nanti takut kata dia, saya penuh drama lah, ini itulah. Ya, tidak jadi. Akhirnya dipendam. Dipendam, jadi deh burn out, jadi stres, depresi teman berdua. Nah, yang keempat teman berdua adalah merasa tidak pantas menerima empati atau perhatian. Waduh, jangan deh teman berdua. Kalau kamu punya tanda-tanda seperti ini, nah itu bisa menjadi self gaslighting. Tapi kalau lebih baiknya, kamu harus ke tenaga profesional begitu ya, untuk merelay atau mengartikan atau menerjemahkan perasaan kamu itu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang punya bakat dalam bernyanyi dan kamu ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu, dan siapa tahu dari bakatmu bernyanyi bisa mengantarkanmu menjadi bintang yang sesungguhnya. Wow, kalau jadi bintang sesungguhnya berarti kamu di langit dong ya. Nah, sekarang waktunya untuk ikut Bintang Radio RRI 2026, teman Pro 2. Ini adalah sebuah ajang pencarian bakat, khususnya menyanyi ya, untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah, kamu harus warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya. Jadi untuk warga negara Norwegia, Uruguay, maaf dulu belum ya. Dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah, dan jangan lewatkan juga kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Kali aja kamu bisa mewakili RRI Palu ke tingkat nasional, teman berdua ya. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kakak Arif Lahubo di 0856-5696-3804 atau Kakak Dinda di 0858-8578-9540. Dan Bintang Radio RRI 2026, teman berdua, pendaftarannya dibuka sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Ini Raisa dengan Bila, salah satu lagu pilihan untuk pop wanita, teman berdua.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Sepatu Selima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Palu. Sekarang waktunya kita untuk join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Trainer teman Pro 2. Hari ini bintang tamunya ada kakak Kay Latifa, seorang singer teman Pro 2. Jadi seperti apa keseruannya, langsung aja kita ke Pro 2 RRI di Jakarta.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, long weekend nih ya kayaknya nih ya. Hari Sabtu gini enaknya kayaknya udah mulai ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin main gitu ya. Sambil yang ada di jalan sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Music Trainer, ada dari Kay Latifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Makanya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kalau
0: apa tuh?
1: Nembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut

0: lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
1: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
0: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
1: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
0: lagu
1: biasa sama lagu nasionalnya ya?
0: Iya.
1: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana tuh?
0: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
1: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
0: Juara pertama.
1: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
0: Thank you.
1: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
0: Punya.
1: Betul. Judulnya apa, Kai?
0: Pertama Kalinya.
1: Pertama Kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai Pertama Kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Betul. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke. Okay.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya walaupun itu cerita yang relate sama aku tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke. Okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai
1: satu
0: rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah, itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan ya. Akhirnya wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai. Iya. Rekaman satu lagu theme song dari mana Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Seroseli WFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran mas sering ya?
0: Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Ada les juga. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudirgaga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi gak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya. Kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide gak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kayudirgaga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kay atau pengen ngikutin sosial medianya Kay, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kay buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

Sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman berdua kita kembali bergabung sama program 1R di Palu untuk mengikuti siaran religi dan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Kita kembali bergabung.

yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita, sholat maghrib kita, dan kegiatan ibadah lain kita dimudahkan, dilancarkan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Bapa ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

0: Wasnio in Pro 2. In Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali di informasi pilihan di Info Pro 2 malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 ya, bersama pemerintah, BMKG, pusat dan juga daerah memperkuat koordinasi untuk mendukung proses pemulihan pasca gempa Flores, dan dukungan tersebut mencakup pemantauan aktivitas gempa, pemetaan wilayah terdampak, serta menyediakan data untuk kebutuhan rekonstruksi. Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani juga mengatakan tim ahli telah diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim melakukan pemetaan mikrozonasi untuk mendukung pembangunan kembali yang lebih aman. Hasil analisis lapangan akan diserahkan kepada pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis rekonstruksi. Data tersebut juga dapat digunakan dalam pengatuan penguatan struktur bangunan agar lebih tahan gempa. Di tengah pemulihan aktivitas gempa susulan di utara Flores masih terus berlangsung, BMKG juga mencatat 235 gempa susulan hingga pukul 14 siang tadi dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Ya, berikutnya ada informasi lainnya juga yang kita hadirkan untuk malam hari ini, di mana BNPB juga mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7 dan juga mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Teman Pro 2, selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. BNPB juga bersama pemerintah daerah dan juga instansi terkait masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap warga terdampak. Beralih ke informasi lain, Kemenbud siapkan museum rumah pengasingan Hatta Sarir di Sukabumi untuk melestarikan jejak sejarah perjuangan keduanya. Film tentang Bung Hatta tengah direncanakan juga, sekaligus pengusulan Villa Hatta di Megamendung ya sebagai warisan budaya nasional. Kementerian Budaya juga rencananya replika gedung proklamasi sebagai museum serta juga menggandeng keluarga tokoh kemerdekaan untuk pelestarian sejarah. Itu dia informasi pilihan di Info Pro 2. Selamat malam.

152 FM, teman terbaik kamu, teman 22. Ih, ini menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Udah ada semangat yang berkobar-kobar. Ya, semangat yang luar biasa yang sudah ditunjukkan ya teman 22 melalui event-event perlombaan menjelang 17 Agustus. Kemarin kita udah lihat juga dari berbagai instansi pun juga kayaknya udah menggelar ya kegiatan, atau mungkin juga di hari ini ada, gimana semaraknya luar biasa. Saya rasa mungkin bukan cuma hanya ya memaknai perlombaan itu dengan memenangkan kompetisi ataupun juga hadiah, tapi kayak lebih memaknai aja makna kemerdekaan di tahun ini teman 22. Oke, terutama buat generasi muda yang punya harapan besar untuk bisa membawa perubahan, kan? Again of change. Yeah. Ini sering kali yang kita kemandangkan ya. Setiap kali barengan sama teman-teman muda, nongkrong barengan sama Pro 2 di program Pro 2 Soda Ceria, entah mungkin juga di program komunitas kita ya seperti malam hari ini. Ya, tapi kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol juga soal komunitas remaja dunia yang enggak cuma keren gitu tapi juga konsisten kayak ngebawa perubahan. Tapi sebelumnya mungkin kamu pernah mikir gak gitu ya, kenapa ada gerakan remaja yang juga bisa eksis bagian puluhan tahun begitu ya, dan mereka itu punya anggota di ratusan negara. Wah, dan anggotanya itu kompak pokoknya teman berdua, padahal beda bahasa, beda budaya begitu ya. Itu keren kalau mungkin sampai dengan saat ini itu ada komunitas yang terus eksis di era perkembangan dunia teknologi dan juga semakin masifnya perubahan zaman gitu ya. Komunitas remaja global yang dimana bisa bertahan sampai sekarang bukan karena kebetulan ya, pasti ya ada mungkin tiga beberapa pilar utama yang bikin mereka itu tetap solid gitu teman berdua. Ya mungkin kalau kita berbicara tentang tujuan dan misi yang jelas gitu ya, mereka menyasar masalah real yang juga dihadapi oleh anak muda ya, seperti masa depan bumi ya, hak kebebasan ya, kemudian juga akan bercerita tentang kepemimpinan, betul nggak ya kan, dan ada juga sistem pendukung dan jaringan teman muda, jadi memiliki fondasi organisasi yang rapi gitu, kemudian paduan kerja yang jelas ya, dan bimbingan mentor senior tanpa mengekang kreativitas mereka. Jadi dibebasin aja gitu ya. Dilemesin aja gitu. Ya rasa kepemilikan atau self yang kata keren itu sense of belonging. Ya, sense of belonging. Jadi anak muda itu diberikan ruang penuh untuk menjadi pengambil apa namanya keputusan. Jadi bukan sekedar pelaksana tugas begitu ya teman-teman dua. Dan kayaknya gerakan ini itu terlihat beberapa tahun yang lalu saat RRI juga pun mengusung kegiatan-kegiatan pelajar begitu ya, ada festival pelajar, kita sudah bisa menyaksikan di situ ya, yang tadi namanya agen perubahan ya bagi anak muda itu sendiri, di mana di situ mereka bisa mengasah yang namanya apa ya kepemimpinan mereka. Karena memang festival pelajar waktu itu dibuat untuk bisa membuat mereka itu belajar untuk apa ya membuat satu kegiatan dan mereka konsisten di situ ya, kelompok kegiatan dan pasti ada pemimpin dong ya di situ, dan masing-masing punya tanggung jawab di setiap kegiatan ataupun juga event yang mereka buat gitu. Saya rasa itu salah satu bentuk bagaimana mereka melatih jiwa kepemimpinan mereka, ya kan? Kalau tadi menyinggung soal hak kebebasan, ya tentunya ada kreativitas yang mereka tentukan gitu untuk ditampilkan gitu, dan serasa mereka juga akan mempertimbangkan begitu. Kalau tadi juga disinggung soal masa depan bumi, ini penting. Lagi kita lagi menghadapi cuaca yang begitu ekstrim, panas-panas sekali ya, El Nino ini ya teman-teman dua. Jadi mungkin kedepannya akan semakin ekstrim ya, tapi kita pun juga bisa mengantisipasi itu dengan berbagai kampanye-kampanye lingkungan. Dan by the way, kita pun juga kedepan akan menggelar
kegiatan RRI Fest begitu ya, dan RRI konsisten untuk mengambil tema lingkungan untuk dibahas juga, tapi untuk eksekusinya nanti kita bakal coba kasih tahu, dan tentunya ini akan menjadi event yang luar biasa. Kita arahkan juga teman perduan dan melibatkan juga rangkaian stakeholder yang dimana berkepentingan untuk membahas atau mengulas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Seru kan ya nanti seperti apa, jadi kamu bisa nantikan gitu ya keseruannya teman perduan. Stay tune terus bareng Perdua FM.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampir Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini. Advokasi, kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini, gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Oke.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Pengen dapat referensi musik dari musisi langsung, kamu akan menyimak ya rangkaian obrolan kita begitu ya, teman Pro 2. Kali aja mungkin kamu dapat referensi dari sini. So stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Music Live Chat.
1: Itu pengalaman yang luar biasa itu di awal-awal berkarir ya. Di dunia musik atau justru mungkin masih kayak ngeraba-raba gitu?
2: Kalau untuk yang pertama kalinya memang sudah sering juga ya. Cuma untuk lomba-lomba itu first time
1: di, ya. Tapi apa yang dilihat
2: Bintang
1: waktu itu?
2: Radio. Di Bintang Radio itu zaman saya itu apalagi teman-teman banyak juga yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat memukau ya, di situ ya. Persaingan ketat memang yang luar biasa dan tidak kaleng-kaleng, kaleng-kaleng.
1: Oke,
2: okay. Itu pada waktu zamannya itu.
1: Tapi kan kemarin persaingan cukup
2: ini
1: bagus ya.
2: Ya.
1: Tapi dari situ dapat pengalaman nggak?

0: Di luar kayaknya ya kita kemarin ya, yang audisinya itu,
1: ya kan? Betul betul.
0: Oke, tapi memang dapat pelajaran cukup banyak dari situ gitu ya.
1: Cukup
0: dari,
1: banyak.
0: Tapi sekali. Dari segi apa? Detailnya atau mungkin lebih
1: ke dari segi-segi teman juga, dari segi lagu-lagu juga, jadi makin banyak referensi lagu yang harus memang betul-betul dipelajari.
0: Tapi kan dari situ kan ada apa? Sudah dari kualitas suara, apakah itu memang masih di awal-awal atau justru mungkin terbentuk setelah itu atau dari awal kemudian yang kedua gitu?
1: Ya mungkin setelah itu sih, karena memang pada dasarnya dari daerah kan kita di daerah, jadi belum segitunya lomba-lomba sampai ikut-ikut itu lomba bintang radio.
0: Okay. Jadi
1: after kayak, bintang radio itu banyak lagi juga lomba yang saya ikut-ikut.
0: Jadi dari pengalaman tampil aja gitu kan ya?
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau kemarin tampilnya di auditorium langsung, kemudian juga di luar juga, itu pasti kan punya pengalaman yang berbeda begitu kan?
1: Betul kak.
0: Yang dimana kalau di auditorium hanya orang-orang di sekitar sini saja yang nikmati. Tapi ketika kemarin pengalaman di luar itu kan lebih ke excited begitu ya.
1: Iya betul.
0: Lebih ke bagaimana ngelihat masyarakat itu langsung ngelihat kita secara visual.
1: Iya.
0: Apalagi dengan pengalaman tampil yang mungkin sekitar beberapa lama begitu ya dari situ.
1: Banyak ya, banyak yang ya saya ikuti lomba-lomba. Setelah after dari situ saya memberanikan diri. Pernah juga mengikuti ya untuk ke nasional.
0: Oke.
1: Okay. 2019.
0: Nah, makanya sekarang first ini kan di 2026 ini kalau yang saya lihat ya cukup matang nih ya.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi memang dari software tantangan yang dihadapi itu memang sudah cukup banyak sehingga ada progres setiap tahunnya gitu ya.
1: Memang dari lomba-lomba lah yang membentuk. Kalau tidak mengikuti lomba kita tidak akan tahu sejauh mana kekurangan kita.
0: Oke. Okay. Apa mental?
1: Mental, iya. Memang sekalipun bagus suaranya, tapi kalau mentalnya yang itu yang selalu bikin buyar.
0: Oh,
1: iya. Okay. Kalau di atas stage.
0: Okay. Nanti kita bakalan jauh lebih banyak ngobrol lagi ya.
1: Oke, okay, baik. Okay, ya.
0: Jadi jangan kemana-mana teman berdua, kamu bisa dengerin lagi dan kita live di channel YouTube-nya RRI.

0: Coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
1: I'm Fruity.
2: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Oke.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join, kayak Kakak bilang tadi kan, reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat teman Pro 2.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kita kembali lagi. Nafasnya masih aman gak ya?
1: Aman.
0: Kayaknya ya setelah beberapa tahun ya. Saya mendengar lagi Eki cukup maksimal begitu. Tapi saya bukan juri nih ya. Tapi kalau masih ada kesempatan nih ya.
1: Sepertinya lalu Cafe Kiss sih yang ya? Sempat satu jari juri kalau enggak.
0: Sempat
1: lalu ya.
0: Saya saja batuk yang ditolak gitu. Tapi sekarang lagi aktif di bermusiknya tuh di mana lebih intensif?
1: Sekarang lebih ke panggilan-panggilan wedding
0: ya,
1: ngeband okay. juga kan di wedding wedding singer okay. terus panggilan solois event mungkin seperti kemarin pernah di salah satu event hut yang Kabupaten Sigi sempat berkolaborasi juga dengan musisi-musisi nasional.
0: Oke. Saat ini jam terbangnya di situ ya.
1: Puji Tuhan.
0: Selain tampil solois, ada grup musik lainnya kah mungkin yang biasanya sering tampil juga?
1: Untuk grup sekarang band. Grup band ya? Iya, itu di wedding singer sih.
0: Oh, di wedding singer saja.
1: Tapi sejauh ini memang panggilan biasa berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman musisi yang lain.
0: Oke. Tapi kan ada pengalaman di event-event besar ya. Tadi seperti yang dijelaskan di daerah Kabupaten Sigi itu apa kemarin?
1: Dalam rangka HUT Sigi
0: hari
1: ulang tahun Sigi, Kabupaten Sigi, tahun kemarin. 2025.
0: Nah, itu apakah menjadi pengalaman pertama di daerah Kabupaten Sigi atau justru mungkin lebih kayak pengen lebih total di mana gitu?
1: Pengen lebih lagi sih. Sempat juga kemarin kan setelah after dari situ banyak lomba-lomba yang diikuti. Sulteng Nambaso, di spill. Enggak apa-apa.
0: Karena itu memang menjadi pertanyaan saya juga. Di Sulteng Nambaso kemarin seperti apa? Apa yang dibawakan?
1: Di situ perpaduan semua lagu dari jenis pop, dangdut Melayu dan sebagainya.
0: Oh, berarti bisa.
1: Dan berada di sebagai finalis.
0: itu finalis juga.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa.
1: Dan terakhir kemarin mengikuti event di Imlek Nusantara.
0: Imlek Nusantara.
1: Iya.
0: Memang event-event ini ya khusus begitu ya?
1: Iya, sering lomba, mengikuti-ikuti lomba. Jadi sampai sekarang pun kak. Kalau ada lomba, kemarin sepertinya yang pengalaman yang terakhir kemarin itu hanya lewat iklannya terus saya coba-coba saja. awalnya sudah melewati batas kuota untuk pendaftaran. Dihubungi kembali oleh panitia, ternyata ditambah lagi kuotanya.
0: Masih ada kesempatan
1: puji Tuhan. Dan di situ sebagai
0: the winner. Wah, luar biasa banget ya. Mungkin dari pengalaman Bintang Radio kemarin menjadi salah satu
1: tolak ukur yang besar
0: ukur, ya. Gitu kan.
1: Betul.
0: Artinya kan kadangkala kita ketika mencoba di awal itu langsung putus asa, enggak bisa. Tapi kan sebenarnya ada opportunity yang lain yang bisa menjadi jembatan kita begitu ya. Dan Eki tentunya bisa membuktikan itu dengan tetap aktif bermusik ya, meskipun tampil solois, terus kemudian juga event-event besar seperti Sulteng Nambaso ya?
1: Iya, Sulteng Nambaso.
0: Antar
1: perbankan juga.
0: Antar perbankan.
1: Jika Idol namanya. Grand finalis.
0: Nah, di situ biasanya kalau di event-event besar seperti itu apakah lagu-lagu yang lebih spesifik ke kedaerahan atau justru mungkin
1: lagu
0: lebih
1: pop?
0: Lagu pop ya, karena memang genre yang diusung pop.
1: Iya, pop.
0: Pop ya, tapi nggak ada challenge untuk genre-genre yang lain.
1: Untuk yang lain.
0: Oh, berarti sudah ini ya?
1: Sebenarnya banyak bisa mungkin dangdut atau apa, tapi sejauh ini saya selalu membawakan yang lagu pop.
0: Masih tetap konsisten di pop dulu gitu.
1: Iya.
0: Tapi ketika ada challenge yang mau ke dangdut, kayak bisa dicoba. Tapi aktif di ini ya, pelayanan juga ya?
1: Iya, pelayanan. 2019 pernah juga saya mengikuti memberanikan diri, first time nasional.
0: Idol. Oh pernah?
1: Big audition.
0: Wow, itu 2019 ya?
1: Jadi maka berangkatlah ke Jakarta bersama teman-teman yang lain memberanikan diri.
0: Itu kemarin apa keputusannya sehingga mungkin kalau di Palu kan lagi nungguin juga gitu kan?
1: Iya.
0: Nah. apa keputusan terbesarnya? Apakah
1: ya memang mungkin itu sebagai karena first time, yeah, pengalaman yang ini, ya sampai segitu-segitu saja lah.
0: Yeah.
1: Audisi ini apa mengikuti audisi demi audisi, dan akhirnya nanti dikabarin enggak sampai sekarang.
0: Okay.
1: Mungkin rezeki belum berpihak.
0: Tapi kan ada pengalaman yang ekstra.
1: Ya, betul.
0: Selain yang di pernah dijalani di sini, ya, gitu kan. Apalagi kalau berbicara kota-kota besar pasti beda audiensnya, kemudian juga suasananya. Itu gimana kemarin di sana?
1: Suasananya wow, di sana tambah hebat-hebat sekali teman-teman semua di sana. Auranya di sana wah bagus sekali.
0: Justru
1: bersaing dengan di audisi itu di ruang sebelah kita dengar wah suaranya menggelegar. Luar biasa.
0: Jadi kayak udah ini bisa enggak ya?
1: Iya,
0: tapi kan sudah di situ kamunya. Iya, gak mungkin betul kembali lagi otomatis. Ya, meskipun ambil di nomor urut berapa ya nggak mungkin nggak tampil begitu kan?
1: Iya. So dan after dari situ sering berjalannya waktu mengikuti lagi, jadi tidak putus asa untuk mengikuti lomba-lomba.
0: Gak putus asa ya?
1: Gak putus asa. Di 2019 itu banyak lomba yang event nasional yang saya ikuti. Pertama, selanjutnya setelah After Idol itu lomba The Voice Indonesia.
0: Oh,
1: terbang lagi ke Balikpapan.
0: Wadidaw. Luar biasa ya.
1: Terbang lagi ke Balikpapan, itu The Voice angkatannya Mario Geklau.
0: Mario Geklau.
1: Mario Geklau, iya. Yang 2019 kalau untuk idol Maria Semurangkir. Terus di situ juga diikuti audisi demi audisi lolos sampai wawancara terakhir di tim produser.
0: Sampai ke situ ya?
1: Sampai di situ, sampai tahap situ dan disampaikan bahwa nanti info selanjutnya.
0: Saya kan cukup penasaran nih ya, maksudnya ketika mungkin kita udah pernah ngikutin audisi-audisi lokal ya, kemudian juga mungkin banyak pengalaman yang kemudian dievaluasi, tapi seiring dengan itu kita terus maju gitu ya, kita terus maju.
1: Betul.
0: Tak kayak lagi.
1: Tak berhenti untuk
0: ya, sehingga melirik event-event yang bisa dibilang cukup besar begitu ya.
1: After The Voice itu saya ini mengikuti lagi yang kompetisi nasional ADMS Orkestra. Dan di situ itu tapi versinya online, kita hanya mengirimkan video
0: saja,
1: video online, dan dari sekian dari se-Indonesia dinyatakan sebagai finalis untuk berangkat ke Jakarta pada waktu itu.
0: Ini Voice Day?
1: Voice of the Eye.
0: Voice of the Eye.
1: Voice of the Eye TV.
0: Oke.
1: Yang diselenggarakan yang jurinya itu ADMS.
0: Oh gitu.
1: Salah satu komposer.
0: Ya, betul. Betul.
1: Terbesar.
0: Nah ini kan dari setiap event-event kompetisi besar itu kan, justru banyak pengalaman dari situ.
1: Iya, puji Tuhan banyak.
0: Dari setiap event itu, apakah ada perbedaan suasana, kemudian juga pengalaman yang didapatkan, atau justru mungkin lebih kayak sama saja tapi kemudian diolah lagi, disesuaikan?
1: Iya, untuk mungkin dari segi situasinya ya, mungkin dari segi audisi itu mungkin sudah berbeda karena yang kemarin mungkin onsite, yang 2019 terus after dari situ idol, terus The Voice onsite juga, dan selanjutnya online.
0: Oke.
1: Di situ saja sih yang memang kita betul-betul ketika kita menginginkan untuk berjuang di nasional, kita harus betul-betul prepare. Kita harus betul-betul dengan segala macam proper yang ada. Itu harus harus seperti itu sih, karena after dari situ 2019 saya dihubungi lagi. Dihubungi langsung oleh tim kru. Tim kru Indonesian Idol 2021.
0: Oke, dihubungi kembali untuk
1: mengikuti spesial audisi. Dan hanya mengirimkan dengan video. Kan di situ masih sementara pandemi kan.
0: Oke.
1: video sudah oke, sudah ini, dan selanjutnya dimintai data. Itu waktu 2000, dan akhirnya saya kan idol batas umur 27. Dan posisinya di 2022 sekarang saya sudah kepala tiga.
0: Sold out ya?
1: Sudah expired.
0: Tapi kan kalau dari segi performance, kemampuan vokal dan sebagainya kan masih belum berubah. Kan itu masih terus terasa juga. Tapi di tahun 2020 ini membawa kamu untuk dipanggil kembali. Nah itu bagaimana ekspektasinya di sana?
1: Ya pertama kaget. Kaget. Sangat sungguh-sungguh kaget dihubungi langsung oleh tim yang
0: Idol ya.
1: 2021.
0: Ya.
1: Di situ. Tapi dan ya alhasilnya ya karena umur sudah
0: sold out,
1: sudah tidak mencukupi lagi, sudah lewat.
0: Tapi kan ya ada ini juga ya, maksudnya pengalaman yang dibawa dari situ.
1: Iya. Dan setelah itu dihubungi kembali 2022 X Factor Indonesia.
0: Wah. Wow. Oh, begitu ya caranya ya.
1: Dan tapi itu secara online. Nah, disitulah saya melihat teman-teman yang wow, yang luar biasa, yang diadu oleh jadi dari satu tim itu menghubung lima orang, lima orang, dan di situ saya berkolaborasi di audisi dengan teman-teman yang lain se-Indonesia, teman-teman dari Medan, yang sampai sekarang kita masih akrab, dan mereka karena memang betul-betul proper videonya yang dikirimkan, karena waktu itu saya bingung dalam waktu yang singkat untuk mendapatkan video yang lebih maksimal yang ini.
0: Ah, itu yang saya mau tanya kan.
1: Nanti kan untuk cover kayak gitu kan harus maksimal videonya.
0: Harus maksimal dari segi audio dan sebagainya kan memang harus prepare memang gitu kan.
1: Iya, memang. Nah. Dan situ kan ya tidak ada prepare yang begitu-begitu ini karena kaget kan. Dihubungi pada saat tahun 2022 itu.
0: Okay.
1: Dan lawan-lawan saya itu teman-teman saya yang sudah sering bernyanyi dengan Vicky Sianipar di yang di Medan sana yang menggelegar suara mereka itu luar biasa.
0: Wow. Tapi so far dari apa ya, meskipun saat ini masih tetap eksis di dunia musik ya kan, musik lokal ataupun juga dengan event-event yang diadakan di secara lokal di Sulawesi Tengah. Tapi kan punya ini juga, gebrakan-gebrakan ya, kemudian juga resolusi-resolusi kedepannya di dunia musik. Ya kalau soalnya itu dari berapa tahun luar biasa sampai dengan saat ini ya. Saya kemarin sempat ngubungin adik saya juga nanyain nih, ini gimana kabar gitu. Dan ternyata sampai dengan saat ini masih terus eksis juga.
1: Puji Tuhan masih eksis.
0: Tapi kan sekarang apa yang direncanain Ki? Apakah ada rencana untuk buat-buat single atau?
1: Kalau untuk lokal saat ini, kemarin juga sempat ada event tahun lalu. Itu yang adakan oleh Papri. Papri terus, tapi di situ saya berkolaborasi dengan teman-teman jadi satu grup.
0: Satu grup.
1: Untuk lomba cipta karya lagu, tapi itu lagu daerah. Sejauh ini sih untuk karya masih lagu daerah. Sudah untuk single lagu daerah itu sudah ada satu. Cuman belum rilis.
0: Mau di ini enggak? Mau diobrolin enggak di sini? Memang kalau dilihat dari apa namanya musik daerah sekarang memang harus cukup berpotensi begitu untuk kita gunakan begitu, bagaimana kita bisa mengeksplor karya kita di Sulawesi Tengah khususnya musik-musik daerah, alat musik daerah dan sebagainya. Punya motivasi apa di musik daerah itu sendiri?
1: Ya tentunya
0: sekedar ingin mengeksplor diri atau justru mungkin lebih kayak ya udah Kota Palu, Tanah Kail itu kaya banget, jadi sayang sekali untuk dilewatkan begitu saja. Kita harus buat karya, buat inovasi.
1: Memang harus. Memang salah satu tujuan ya tentunya berkarya, mengeluarkan mungkin single dari situ. Karena dan bersyukurnya di Palu sudah ada wadah yang mewadahi untuk itu. Dari seperti kemarin juga yang dilakukan oleh Papri. Dan sekarang ini pun ada event-event yang dilakukan oleh Papri itu sendiri. Ya bersyukurnya ya di Palu sudah ada satu wadah sih yang yang mungkin mewadahi teman-teman muda, teman-teman musisi, teman-teman penyanyi yang ingin berkarya. Karena mereka melalui event yang mereka buat itu mereka diproduserin untuk keluarkan single, keluarkan lagu dengan berbagai mungkin dari lomba yang dilewati, melalui event-event yang dilewati itu.
0: Berarti bisa dikata bahwa industri musik lokal kita ini sedang bagus-bagusnya.
1: Sedang bagus-bagusnya.
0: Oke, untuk itu mungkin kamu punya apa ya, semacam pesan juga mungkin buat teman yang ingin juga berkarya, mengasah musikalitasnya gitu di Kota Palu ini.
1: Dari saya sih secara pribadi memang yang mendasari untuk tetap terus berkarya, tetap terus melakukan apa yang menjadi tujuan kita khususnya dalam bermusik, ada satu quotes dari saya. Ya, quotesnya seperti ini. Bangunlah rasa percaya diri yang besar, fokus, konsistensi, upgrade diri, dan tak kalah penting adalah good attitude.
0: Good attitude, good attitude. Itu dia. Kenapa dia yang paling akhir? Karena itu yang paling penting.
1: Ya, betul. Penting sekali. Maka setiap seni atau karya yang lahir akan mendapatkan tempat atau panggungnya sendiri.
0: Wow.
1: Jadi ya dari situlah, dari dasar ada rasa percaya diri, fokus, konsisten, upgrade diri, dan good attitude itu ya. Itulah yang jadi dasar saya sih selama ini yang saya ini. Kan ada biasanya mungkin ya teman-teman mungkin yang sudah ini, yang sudah
0: berkarya,
1: sudah yang menarik sudah ya. Ini ya banyak sih pengalaman-pengalaman ya teman-teman di lingkungan sekitar. Mungkin ya ada, dan akhirnya dari teman satu ke teman satu bilang, oh tidak bagus attitude-nya dan segala macam itu. Wah, itu sangat penting bagi kita di dunia seni, di dunia musik. Harus good attitude, itu yang sangat-sangat penting.
0: Betul sih, kalau mungkin ya bukan hanya di audisi musik saja.
1: Iya, betul.
0: Bukan hanya di audisi
1: semuanya musik. Di lingkungan apapun itu.
0: Attitude menjadi salah satu dasar kita untuk meskipun kita memiliki kualitas.
1: Betul.
0: Kemudian juga pengetahuan yang lebih, ya, keahlian dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kan manusia begitu ya, kita punya kelebihan tapi dikasih kekurangan.
1: Iya. Dan sayang orang kalau baca, kalau cerita, misalnya, dia anu ini sombong atau apa. Aduh, saya kasihan gitu ya, miris begitu ya. Aduh, teman saya itu yang seperti itu, maksudnya jangan sampai saya juga seperti itu begitu. Ya itulah yang harus ini sih. Harus jadi dasarnya kita.
0: Berarti cukup banyak pengalaman ya soal soal itu ya.
1: Banyak, karena teman-teman banyak gitu. Circle. Berbagai macam aneka ragam
0: karakter.
1: Ya, betul.
0: Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi poin penting bagi kita,
1: sangat,
0: bukan hanya musisi semuanya ya.
1: Betul.
0: Ya, ketika kita di apalagi kalau sudah apa namanya, kita ini bisa dibilang punya jam terbang tinggi, kemudian juga public figure juga. Kita menjadi contoh gitu kan. Tapi dengan kualitas yang kita punya, kita tidak mampu membawa dengan attitude kita gitu.
1: Ya. Betul.
0: Saya rasa yang sangat penting. Tapi
1: sangat.
0: Biarlah itu menjadi ini ya, pengalaman setiap orang. Tapi kalau itu terjadi di teman kita ya mungkin motivasi. lebih ke menyarankan saja begitu kan.
1: Betul.
0: Kalau itu teman kita. Tapi so far sampai dengan saat ini apa yang menjadi tantangan bermusik kamu? Kalau kita mau runtut dari awal.
1: Tantangan tantangan dalam bermusik ya itu sih apa?
0: Waktu, enggak ya?
1: Kalau sibuk waktu, ya. Waktu memang apalagi kalau mau membentuk sebuah tim, sebuah grup, ya memang betul-betul harus sehati, harus sama-sama ini mengalah, jangan ada yang lebih ini
0: dominan apa, atau dominan. Apa.
1: Dan dari segi waktu itu sih yang waktu ya memang harus ini, karena setiap kesibukan teman-teman yang lain sangat-sangat ini, karena kan sempat juga saya bentuk band toh. Dan akhirnya ya kalau mungkin event ada satu event mungkin yang apa yang mungkin yang akan dilakukan diikuti ya maka menghubungi teman-teman semua yang bisa ndak ada waktu ndak
0: itu yang susah.
1: Seperti itu yang agak-agak susah.
0: Dan kan ada aktivitasnya masing-masing ya.
1: Ya betul, aktivitas masing-masing. Dan untuk pribadi mungkin kalau untuk mau berkarya ya memang betul-betul harus total. Untuk harus secara pribadi harus total, kalau mau mengeluarkan karya harus total, dari segi mungkin waktu juga, dari segi finansialnya juga mungkin.
0: Okay. Nah kalau soal finansial nih ya kayaknya ya boleh nih ya.
1: Artinya memang harus include.
0: Ya betul, betul. Kita enggak, artinya kadang-kadang mungkin musik dijadikan sebuah hobi. Ya kan? Tapi kan kita enggak memikirkan bagaimana hobi kita bisa menghasilkan.
1: Iya.
0: Tapi sekarang kan kalau berbicara tentang industri musik ini cukup sangat potensial begitu. Artinya kita bisa memperoleh rezeki juga dari situ, pengalaman manggung dan sebagainya. Tapi so far sampai saat ini enggak usah nominalnya lah, maksudnya kan kita bicara soal apa yang bisa reward yang bisa didapatkan ketika konsisten bernyanyi. Karena ini sebuah prestasi yang bukan
1: hanya. Pokoknya rewardnya ya bagus lah mendapatkan ini, seperti kalau dari lomba-lomba dapat hadiah kan, hadiah. Lumayan hadiahnya.
0: Nah kemudian
1: besar.
0: Oke. Okay.
1: Lumayan.
0: Kemudian juga pengalaman manggung ya.
1: Ya betul.
0: Apalagi kalau di event-event besar ya, kemudian juga tampil solo kemudian atau tampil dengan bandnya masing-masing, ya otomatis kan ini tentunya menjadi salah satu penghidupan juga di industri musik begitu.
1: Dan itulah motivasi saya ketika mau ikuti lomba salah satunya.
0: Ya betul.
1: Mengejar.
0: Kita gak bisa pungkiri juga sih ya.
1: Juga.
0: Betul, hadiah. Tapi so far selama ini kan semuanya bisa balance ya, antara apa reward, ya kemudian juga ilmu pengetahuan. Kan justru kan kekayaan yang tidak ternilai sebenarnya ilmu pengetahuan ya. Pengalaman dari situ, dari pengalaman itu kita bisa ngolah jadi ya bisa dibilang cuan ya, pundi-pundi dan sebagainya.
1: Menambah pundi-pundi.
0: Belum lagi kalau mungkin kita tetap konsisten, mungkin kedepannya kita akan bentuk sekolah musik ya, kayak gitu. Ya pasti kan cukup ini kompeten ya kedepannya. Nanti kita bakal balik lagi ya, karena masih ada satu lagu nih ya.
1: Siap.
0: Kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 2 FM di MLC.

0: Oke. Luar biasa. Wih. Kasih Putih, ini lagu favorit aku.
1: Ya. Dan ini requestan dari teman saya.
0: Siapa tuh?
1: Yang ada di Kayu Malue.
0: Silakan, ya,
1: mungkin teman saya.
0: Siapa teman-teman kamu di Kayu Malue?
1: Iya, teman-teman saya mungkin yang lagi sementara menonton saat ini.
0: Hai.
1: Teman saya Kak Opi, Kak Irna.
0: Halo, Kak Opi, Irna. Musisi juga bukan?
1: Tidak, mereka salah satu teman circle yang itu yang selalu ada pada saat
0: asik.
1: Mungkin manggung pada saat nongkrong mungkin.
0: Kalau jangan
1: dan juga teman-teman, sapa-sapa buat teman-teman semua yang ada yang lagi sementara nonton Kak Nona di rumah sakit umum Anuttapura.
0: Oleh kerja ya?
1: Salah satu ya.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu seorang apoteker
0: di
1: rumah sakit umum Anuttapura. Dan teman-teman terima kasih juga yang yang sudah mempost, yang sudah media sosialkan tadi. Ada Om Patende namanya
0: ibunya,
1: Om Patende ya. Om Henley, Kak Henley.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga semua teman-teman yang lagi sementara menonton, teman-teman keluarga dan juga secara khusus Kak kirim salam buat Kamar di Mansane mungkin yang lagi sementara nonton juga.
0: Oke, banyak ternyata ya, luar
1: dan
0: biasa.
1: Dan semua teman-teman panitia reuni Mia Sempalowo.
0: Wow, ada mau rencana reunian ya?
1: Iya, reunian di Morowali Utara.
0: Wah, nyanyi rencana. Lagi berarti ya?
1: Iya. Desember, tapi Desember.
0: Oh, luar biasa persiapannya mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Apa yang dipersiapkan juga ya untuk tahun ini bisa lancar jaya. Ya. Tapi apa yang kau mau sampaikan nih ya di sesi terakhir kita,
1: ya, untuk secara umum teman-teman semua yang di luar sana, teman-teman musisi, teman-teman seniman, jangan pernah menyerah, pantang menyerah untuk meraih apa yang harus kita, apa yang akan kita impikan, karena tetaplah berkarya, jangan putus asa, itu saja sih.
0: Oke, luar biasa ya. Ini punya apa? Cerita yang baik ya dari Eki ya, udah malam hari ini udah hadir di MLC kita, tapi udah next time kamu punya banyak cerita yang bisa kamu ceritain barengan sama Pro 2 ya di
1: next.
0: Hari-hari berikutnya ya. Tentunya pengalaman bermusik ya, mungkin kalau tadi belum bisa kasih tahu untuk musik daerahnya tadi ya, single daerahnya
1: itu sih karena untuk terdiri dari grup, jadi ya belum rilis juga, mungkin suatu saat nanti
0: pasti
1: mungkin
0: kita bakalan
1: join
0: nanti
1: saat sudah rilis,
0: nanti kabarin aja gitu kan,
1: siap,
0: supaya nanti teman-teman bisa mengeksplor musik daerahnya,
1: musik daerah
0: seperti
1: terus
0: apa, kita juga pengen
1: juga
0: tahu,
1: ada, cuman yang memang itu sih kendalanya memang ya harus prepare banget.
0: Okay. Biar lebih ini
1: dari
0: ya,
1: dari segala macam ya.
0: Biar tampilannya luar biasa.
1: Betul.
0: Gitu. Oh, oke deh kalau gitu. Nanti kita punya cerita lain lagi nih, Ki. Thank you. Udah hadir di Pro 2 malam hari ini.
1: Terima kasih. Saya thank you juga buat teman-teman kakak-kakak RRI Pro 2 pada malam hari ini yang masih bertugas. Okay. Terima kasih juga buat RRI yang sudah follow untuk join di pada malam hari ini di musik live chat ya.
0: Betul.
1: Musik live chat.
0: Musik live chat. Kalau dia biasanya nasional gini lokal gitu.
1: Dan secara khusus tentunya terima kasih juga yang mengundang kakak host kita pada malam hari ini.
0: Thank you.
1: Kak Vicky, sorry by the way tadi ada yang titip salam pas pada
0: siapa
1: saat percakapan di grup.
0: Siapa?
1: Dia bilang salam buat Kak Vicky. Katanya
0: salam
1: dari, boleh enggak di spill namanya?
0: Boleh. Siapa aja?
1: Dari Kayuli. Kayuli. Ini salah satu panitia kami juga yang untuk untuk Desember nanti reuni. Kayuli Watung.
0: Kayuli. Oh iya.
1: Iya, mungkin teman sekolah
0: kali
1: ya.
0: Iya. Baru keingat saya.
1: Yuli Watung. Sekarang sudah domisil di Palu dia.
0: Oke, next time nanti kapan-kapan kalau nongkrong manggil.
1: Ya, tadinya mereka menanyakan dari
0: Om
1: Patende apakah bisa datang nonton langsung.
0: Gak apa-apa sih. Ya. Tapi next time ya.
1: Next time.
0: Oke. Okay. Makasih Eki Potaka udah
1: ini
0: ya.
1: Terima kasih Kak Vicky.
0: Sukses sama karir musiknya. Kita tunggu yang lebih spektakuler lagi.
1: Ya, amin. Memang sih ada rencana untuk lebih explore juga keluar gitu.
0: Pokoknya nanti kita tunggu kabarnya ya. Oke, okay, Teman Pro 2. Thank you udah dengerin kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Malam.
1: Thank you semuanya.

Masih ada misteri dalam proses pengembalian amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pengembalian itu diduga tak sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengembalian amplop ditengarai atas saran pihak lain. Seorang perwira menengah polisi diduga membocorkan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pemberian amplop tersebut. Ternyata kebocoran juga terjadi saat KPK hendak menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. Apa kaitan antara penangkapan Bupati Soehardiman Ambi dengan amplop Raja Juli? Mari kita kupas perkaranya.

0: Teman-teman ingat nggak pada tanggal 3 Juli kemarin, tiba-tiba Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu bikin konferensi pers. Waktu itu Intan tuh yang ke sana tuh, Intan Setiawanti kan, pengantin baru ke sana kan. Aku pikir ngapain dia bikin kompres, rupanya dia bikin pengakuan.
1: Oh, iya?
0: Ada soal pengambalan amplop gitu.
1: Oh, nah, terima duit dia.
0: Akhirnya terkonfirmasi ya ceritanya. Jadi kan sebelum tanggal 3 Juli itu tanggal 29 sampai dengan 30 Juni kemarin, itu kan KPK menggelar operasi tangkap tangan tuh di Kuantan Cimahi, Riau, ya kan. Nah, mereka ke sana dan kemudian menyerahkan diri ya.
2: Ditahan
0: Bupati Kuantan Cimahi itu Suhardiman Ambi berserta Sekda ya. Zulkarnain dan seorang pengusaha bernama Adiles ditetapkan.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Tratusing Mabro 2 FM, teman terbaik kamu 10 menit dari pukul 21 udah kita lalui, dan tadi kita ngobrol atau bincang-bincang juga barengan sama salah satu musisi Kota Palu, teman Bro 2 ya. Mudah-mudahan bisa nambah pengalaman bermusik kamu ya, pengalaman berkompetisi juga. Sekarang VG bakal lanjutin juga malam hari ini di Jaga Malam. So, bisa ada topik yang bisa kamu ikutan bahas juga ya. Tapi sebelumnya juga kita berbela sungkawa atas kejadian yang terjadi ya, gempa dan kekuatan 7,7 yang dini hari tadi, yang sampai dengan saat ini pemerintah terkait ya, dan juga lembaga yang menangani ya kegempaan ya, tentunya bisa cepat dilakukan begitu ya, teman berdua ya, ditangani gitu ya, baik dari korban ya, pasca pemulihan dan lain sebagainya ya, walaupun di sana masih melakukan penanganan begitu ya, teman berdua. Saya ini dengan informasi yang tadi kita share juga ke kamu, dan selanjutnya kamu bisa baca juga melalui rri.co.id untuk perkembangan informasi lain soal gempa yang terjadi di NTT begitu ya, teman berdua. Namun yang jelas juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sesuai dengan data dan juga informasi ada sekitar 235 kali ya, aktivitas gempa susulan begitu ya di siang tadi pukul 14. Dan aktivitas ini juga mencatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan juga ada gempa-gempa susulan. Namun juga dikatakan tadi mengkonfirmasi bahwa Faisal Fantani ya, memantau pergerakan sesar secara real time. Jadi berdasarkan histori dan juga karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal begitu ya. Dan ini pun juga terjadi ketika kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, terjadi di Kota Palu ya, teman Pro 2. Dan aktivitas kegempaan di wilayah Kabupaten Sigi masih terus terjadi ya pada saat itu, dan penanganan pasca gempa pun juga terus dilakukan di sana. Dan kita berharap di sejumlah daerah pun juga itu bisa mengantisipasi hal ini dengan tetap waspada begitu, dan juga jangan panik sih untuk kondisi yang seperti ini, teman berdua. Ya, tapi dengan tenang, lakukan berbagai metode.

Ini tiga sih. Nah, itu dia ya. 13 menit dari jam 21 malam hari ini. Juga nanti bakalan ada informasi-informasi lainnya yang bisa kamu dengerin teman-teman.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Lamanterto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Kita nggak bisa olahraga secara
2: maksimal.
1: Maksimal. Intinya tidur yang cukup dulu. Tidur setelah itu.
2: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
3: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga, disalahartikan.
2: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi jadi mental lagi.
3: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
2: Berlebihan ya, oke.
3: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment dan juga self di mana dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi seperti itu.
1: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya, kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
2: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
1: berlebihan
2: itu baru masalah, gitu ya.
1: Bisa
2: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
1: Betul. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan
2: kita
1: menganggap obat itu jadi sumber
2: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
1: Betul.
2: Gitu mungkin lebih ke mindset juga
3: mindset,
2: ya
3: mindset
2: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
3: Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Gempiri, karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gempiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gempiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gempiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gempiri itu sendiri.
7: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
8: Oke, saya dulu kayaknya kali urusannya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gempiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.7 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dan thank you banget buat kamu yang masih terus mendengarkan di Pro 2 FM. Yang masih belum ngantuk, tetap pertahanin. Tapi kalau mamanya saran ini kamu punya rute yang cukup panjang ya. Yeah. Terus kegiatan yang cukup padat, ya it's okay. Kamu bisa posisikan tubuh kamu untuk beristirahat, teman Pro 2. Besok lanjut lagi, masih ada waktu kok ya. Oke? Okay? Jadi jangan diporsir gitu ya. Sharing tadi mungkin udah ada kegiatan, terus mungkin ditambah lagi untuk malam hari ini kamu nongkrong di satu tempat, ya bukan menghabisin waktu, tapi mengisi waktu kamu di weekend kali ini dan juga mungkin esok hari, ya kan? Apa yang sedang kamu rencanakan juga akan menentukan masa depanmu bisa jadi. Tapi keaktifan tubuh kamu akan menentukan kesehatan kamu kedepannya kalau nggak dijaga juga. Jadi porsikan waktu untuk istirahat. Oke, okay, wait. Kalau di beberapa hari kemarin sempat ngundang salah satu kreator digital teman berdua dan bercerita juga soal kegiatan mereka atau bahkan mungkin tujuan mereka ya membuat satu kelompok atau menjadi seorang kreator digital di Kota Palu. Dan salah satunya adalah bagaimana memperlihatkan tempat-tempat yang tersembunyi atau hidden gem ya, istilah trennya itu bisa ditelusuri atau didatangi oleh anak muda Kota Palu begitu ya teman berdua. Dan entah mungkin menjadi salah satu referensi untuk berwisata atau justru mungkin lebih banyak menggali kearifan lokal yang ada di sekitar. Nah ini kalau dilihat juga apa yang menjadi tujuan RRI kedepannya begitu ya teman berdua. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan ini dari RRI.co.id. Dan kami juga mendorong kreator lokal itu jadi bagian dari transformasi digital. Dan di sini dikatakan bahwa RRI berkomitmen menjadi ruang bagi kreator Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan juga mengangkat potensi lokal teman berdua. Dan kalau kita ngelihat juga konten kreator ataupun juga kreator digital di luar sana itu banyak yang bercerita tentang kearifan lokal di Kota Palu begitu ya. Baik dari sisi tadi kan ada sudah hidden gem ya, kemudian juga tempat wisatanya, kulinernya, kemudian kecantikan kotanya, kemudian masyarakatnya, adat dan juga tradisinya, bentuk kemajuannya, pokoknya banyak deh ya. Dan salah satunya adalah jembatan yang sudah dilalui oleh banyak kendaraan tertentu ya. Di jembatan layang teman berdua. Dan kemarin juga sudah dibuka rute penerbangan internasional China. Wah, ini keren nih teman berdua ya. Menjadi salah satu bentuk keterbukaan Kota Palu atau Sulawesi Tengah khususnya dengan masyarakat internasional, dengan adanya penerbangan rute internasional teman berdua. Itu kemarin sudah datang pesawatnya. Ya kan? Jadi Ketua Dewan Pengawas LPP RRI juga di Trius Nanto juga menilai lokalitas yang merupakan kekuatan yang perlu terus dikembangkan oleh seluruh stakeholder. Jadi seluruh stasiun RRI juga di Indonesia ini berpotensi menjadi ruang berkumpulnya bagi para kreator untuk bertukar ide dan juga mengembangkan karyanya bersama. Nah, ini juga nih RRI Palu udah lakukan ya. Selama ini teman Pro 2 berbagi cerita barengan sama teman-teman komunitas dan juga konten kreator bahkan ya kreator digital sekalipun ya kemarin ada rutemu. Halo gimana kabarnya, ada di mana saja tempat-tempat yang kalian rekomendasikan, upload terus ya sehingga nanti juga jadi referensi buat kita di sini ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
8: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan kok saya begitu ya.
7: Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
8: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu Kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri Kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang oh iya kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing.
7: Betul.
8: Begitu.
7: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
8: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan.

0: ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mampus.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
6: di peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada kode etik atau yang lainnya yang disampaikan di dalam formulir tersebut. Nah, selain itu perusahaan juga mewadahi atau membuatkan namanya peraturan perusahaan yang bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses dimanapun dan

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
4: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
2: Oke.
4: Itu kenapa senyum kak?
2: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak
4: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
2: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
4: dia
2: ya.
4: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menggadaikan iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antar sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
2: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
4: Iya.
2: Wah.
4: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
3: Literasi keuangannya masih kurang.
4: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi. Warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari, jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Dan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2.
1: What's new in Pro 2?
2: What's new in Pro 2? In Pro 2.
3: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi nama YouTuber Denny Sumargo terseret dalam jalannya persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Dr. Richard Lee melawan Dr. Detektif atau Doktif di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 13 Agustus kemarin. Nama kreator konten yang akrab disapa Densu tersebut mencuat usai kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafid, menyodorkan bukti baru di hadapan majelis hakim berupa rekaman tayangan video dari kanal YouTube milik Denso. Informasi selanjutnya teman Pro 2, The Script dipastikan bakal kembali ke Indonesia tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini akan menggelar konser Man in the Arena Tour di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta pada tanggal 3 April 2027 mendatang. Kedatangannya kembali Denny O'Donoghue CS ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, datangnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 47 korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data sementara pada Sabtu pukul 18.48 WIB, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Sementara itu per Sabtu pukul 17.00 WIB tercatat total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu update dalam Info Pro 2 hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pradua. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali bisa nemenin kamu sepagi ini di weekend, hari terakhir untuk weekend pekan ini ya. Karena besok adalah hari Senin, berarti balik lagi untuk kembali beraktivitas. Oke deh. So teman Pradua, buat kamu yang baru aja join, mungkin baru bangun langsung dengerin Pradua. Kamu lagi ditemenin sama Nadila pagi ini. Oke. Beberapa informasi akan saya hadirkan untuk kamu teman Pradua pagi ini di Spada Selamat Pagi Teman Pradua, dan juga lagu-lagu yang keren tentunya bisa nemenin pagi kamu selama beraktivitas ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu. Saya Nadila, penyiarmu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih, Nia?
6: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak. 15

0: 15
1: iya,
0: sampai
1: 15
0: dengan
1: sampai 17, Kak.
0: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti dewasa. Dewasa usianya berapa?
1: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak.
0: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
1: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
0: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat, Pusat ya, iya. Di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, yeah, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Oh. Karena tadi kamu juara satu untuk yeah, perempuannya, untuk putrinya, putranya dari NTT ya?
1: Iya, dari NTT.
0: Nah, apakah satunya itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
1: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti, okay, kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
0: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
1: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Spidey, selamat pagi teman Pro 2. Kita update informasi mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako yang merupakan bantuan Presiden bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dengan paket tersebut dikirimkan langsung dari Jakarta menuju Maumere. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menyampaikan bahwa sejak pagi Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Dan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Dan sejumlah pejabat yang turut ditugaskan teman Pro 2 turut langsung begitu ya ke Maumere dan Labuan Bajo, diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dodi Hanggodo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i, Wamenkes Dante Saksono, hingga Wamensos Agus Jabo Priyono bersama pejabat dari Pertamina, PLN, Telkom, dan Bulog untuk mendukung penanganan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. BNPB memperbarui data korban jiwa akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini dengan jumlah korban meninggal per Sabtu 18.48 WIB mencapai 47 jiwa, terbanyak di Kabupaten Manggarai dengan 24 orang, disusul Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Selain korban jiwa, teman Pro 2 tercatat 157 unit rumah rusak berat, 41 unit rusak sedang, dan 148 unit rusak ringan, dengan kerusakan turut menimpa 87 unit fasilitas pendidikan, 18 unit fasilitas kesehatan, 5 tempat ibadah, dan juga 6 unit kantor. Kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sedang terlanda musibah gempa. Teman Pro 2, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
12: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
13: Area belakang kepala. Hmm.
12: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali itu. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
11: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
12: Iya.
11: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya.
13: Okay.
11: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana?
13: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
11: Timbangan.
13: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Perdua. Masih ditemenin sama Nadila tentunya teman Perdua. Pagi hari ini kita ke informasi selanjutnya. Dalam satu hari tanggal 15 Agustus 2026 kemarin, gempa dengan magnitudo besar mengguncang 3 wilayah di Indonesia. Gempa di Nagekeo, NTT pada Sabtu pagi, gempa di Simalungun, Sumut pada Sabtu sore, dan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam. Sementara itu teman Perdua, dari rilisan BNPB hingga Sabtu malam kemarin tentang jumlah total korban meninggal dunia akibat gempa 7,7 di NTT begitu ya, tepatnya di Nagekeo, mencapai 47 orang. Untuk gempa Simalungun, BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter update dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 168 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan hingga Aceh dan juga Malaysia. Selain itu, gempa di Parigi Motong disebut berada pada kedalaman 44 km dan getaran terasa hingga di Palu dan juga Gorontalo. Dan teman-teman berdua, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa begitu ya, dan dijauhkan dari segala marah dan bahaya. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di Spada. Selamat pagi teman Perdua, dan masih ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 11 siang.

0: muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
4: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes, ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu, ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman berdua, apa menu makan kamu hari ini? Apakah kamu akan makan ayam? Kalau makan ayam kan ada beberapa bagian dari ayam itu menjadi pilihan dari beberapa orang ya. Misalnya ada teman saya, dia suka sekali makan mie ayam pakai ceker. Sedangkan saya kalau makan ayam itu lebih suka pahanya gitu daripada dadanya, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong tentang bagian ayam yang sering kita makan, ada yang mesti kita ketahui nih, teman berdua. Ada bagian ayam yang tidak boleh dimakan, begitu ya. Tidak semua bagian ayam itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Beberapa bagian justru menyimpan resiko lebih tinggi bila tidak diolah dengan benar. Jadi sekali lagi, beresiko untuk kesehatan kita apabila tidak diolah dengan benar, begitu ya. Yang pertama adalah brutu. Brutu ini adalah kelenjar minyak di ekor ayam, teman berdua, yang mengandung kelenjar minyak dan sisa metabolisme. Jika tidak dibersihkan sempurna, bisa membawa resiko bakteri. Jadi sebaiknya dibatasi atau dibuang ya. Brutu itu kelenjar minyak di ekor ayam. Lalu kepala ayam ya, kepala ayam dan kulit. Bagian dalam kepala itu dapat menyimpan lemak dan sisa metabolisme. Jika tidak dimasak matang, begitu ya, risiko kontaminasinya cukup tinggi. Jadi konsumsi sesekali aja dan pastikan matang dengan benar, begitu ya. Lalu ceker ayam nih, teman berdua. Bagian paling mudah tercemar kotoran saat ayam hidup itu adalah ceker. Perlu pembersihan ekstra dan perubusan lama. Aman bila bersih dan dimasak lama, tapi jangan berlebihan. Lalu adalah kulit ayam dan daging berlemak yang mengandung lemak cukup tinggi. Karena jika sering dikonsumsi, tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Boleh, tapi dibatasi porsinya ya. Dan yang terakhir adalah jeroannya, hati, ampela, dan usus. Cepat rusak, mudah bau, dan rentan terkontaminasi bila penyimpanannya kurang tepat. Pastikan masih segar dan dimasak sangat matang, teman berdua. Semua makanan tadi ini sebenarnya it's okay, tapi kalau dikelola dengan baik, benar, dan dikonsumsi dalam jumlah batas yang wajar.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
2: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari
3: hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
2: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ, dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu. Dari sebesarnya seperti itu.
4: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya oh, iya. Kak? Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
2: Konsepnya gitu
3: konsepnya,
2: mungkin ya.
3: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
3: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
2: Daging sama
3: itu dulu.
2: Kulit.
3: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Berdua.
1: 105 FM RRI Berdua Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila, teman Berdua. Apakah Bali yang akan menjadi tujuan destinasi kamu di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, atau di liburan kamu, the next holiday kamu? Nah, ngomongin tentang Bali, Bali saat ini akan menyaring Wisman atau wisata mancanegara lewat cek tabungan dan bukti pesan akomodasi. Jadi Pemprov Bali ini akan menyaring wisatawan mancanegara ya. Kalau kita kayaknya tidak deh, kita kan warga negara Indonesia gitu ya. Jadi mulai tahun 2026 Bali akan menyaring wisatawan mancanegara mulai 2026 ini untuk menghadirkan wisatawan berkualitas dan menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan serta bermartabat ya. Kenapa? Karena kebijakan ini didukung oleh PHRI Badung dan akan melibatkan banyak pihak. Penyaringan ini dilakukan karena masih ada Wisman kehabisan uang, bekerja secara ilegal, hingga berpotensi kriminal loh teman Berdua. Jadi syarat Wisman itu meliputi bukti akomodasi resmi, tiket pulang, asuransi perjalanan, kepatuhan aturan di Bali, serta saldo atau bekal dana yang mencukupi selama liburan begitu ya. Dan kebijakan ini disusun lewat diskusi stakeholder, FGD, dan kerjasama imigrasi untuk pengecekan, mencontoh negara seperti Thailand dan Jepang demi menjaga martabat dari Bali sendiri. Mungkin selama ini banyak wisatawan mancanegara yang datang berlibur ke Bali tapi tidak punya ini kali ya, tidak punya tabungan yang mencukupi, belum punya tiket untuk kembali pulang, ataupun di Bali ya pengen bekerja begitu, bekerja tapi sebagai pekerja ilegal begitu ya teman Berdua. Nah itu tadi, untuk menjaga Bali ini tetap bermartabat, tetap high class begitu ya, memang harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul-betul. Jadi kayak... agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik ya, alhamdulillah sih kak.
0: Gitu deh,
1: keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu Kevin? Yeah.
2: Saya sendiri dan teman-teman yang lain juga ya.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sudah?
2: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita membentuk strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana, atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro2. 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, apakah kamu adalah salah satu orang yang kalau stres bawaannya ada dua, yaitu menghilangkan stres ke makanan atau justru belanja? Kalau saya kayaknya dua-dua deh. Nah, ternyata teman Pro2, menurut riset terbaru, update wardrobe secara rutin ternyata bisa bantu kesehatan mental atau berbelanja begitu ya. Terkhusus perempuan yang belanja atau sekedar cari outfit baru setidaknya seminggu sekali, itu mengaku merasa lebih pede, lebih grounded gitu ya, dan tidak gampang stres. Kata psikolog, ini karena pakaian itu punya hubungan kuat sama identitas, sama kreativitas, dan cara kita mengekspresikan diri. Plus, rasa senang kecil pas mix and match atau klik check out itu kebenaran beneran ngasih efek dopamin, teman Pro2. Jadi merawat gaya pribadi ternyata bukan cuma soal fashion ya, tapi juga cara menghargai energi diri sendiri. Karena orang yang yang tidak peduli sama penampilannya, ya itu juga bisa tercerminkan begitu, biasanya ada something wrong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan diri kita dan tahu bagaimana merawat serta menghargai diri kita, ya otomatis juga kita mencerminkan bahwa kita juga menghargai orang lain begitu ya. Setuju? Setuju nih. Ya udah kalau gitu masukkan ke keranjang.